0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Pro 2 FM.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple dulu simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Boy. Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
5: Perdua FM, teman terbaik kamu.
6: And we go.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: cuaca hari ini.
1: Ya, info perakiran cuaca untuk hari ini, edisi Kamis 5 Oktober 2026 untuk wilayah Sulawesi Utara. Oke, 82 untuk kota Manado, Bitung, Tomohon, dan juga kota Mobagu, siang nanti diperkirakan akan terjadi udara kabur nih ya, terkecuali untuk Tomohon yang di sana diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan di sana, terkecuali untuk Minahasa Utara dan juga Minahasa Tenggara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi udara kabur di sana. Dan next selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong nih ya, teman-teman. Untuk Kabupaten Bolmong diperkirakan siang nanti akan terjadi hujan ringan di sana. Begitu juga untuk Bolmong Utara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan di sana. Dan terkecuali untuk Bolmong Selatan dan juga Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi udara kabur di sana ya. Dan terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi hujan ringan di sana. Dan terkecuali untuk Kepulauan Sitaro yang siang nanti ini, teman-teman berdua, diperkirakan akan terjadi udara kabur di sana ya. Oke, jadi itu dia teman-teman berdua info perakiran cuaca kita untuk hari ini edisi Kamis 5 Oktober 2026 untuk siang nanti ya, wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata di sini akan terjadi udara kabur dan juga hujan ringan ya. Yang pasti tetap stay safe ya, karena udara lagi tidak baik-baik saja sekarang ya. Tetap stay safe, gunakan masker kalau mau keluar ya teman berdua, dan jangan lupa untuk antisipasi hujan selalu bawa jas hujan ataupun payung ya. Dan kalau tidak penting-penting amat, lebih baik diam saja di ruangan. Oke teman berdua, dan next line nih masih akan ada informasi selanjutnya dari aku, jadi jangan kemana-mana. Stay tune, selalu baik kalau bukan di Indonesia. Saya mempunyai semua produk Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Ih Mona, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Yan, siapa buat sepon produk Manado, teman terbaik kamu. Bagian with me, jadi dimana kalau bukan di pada saat pagi nomor 2, pada pagi hari nomor 2. Vape itu bisa bikin kamu kehilangan kesadaran loh ya. Nah teman berdua, pernah gak sih bayangkan kalau vape yang kelihatannya biasa ternyata bisa mengandung zat yang berisiko menyebabkan kehilangan kesadaran. Nah zat tersebut bernama Etomidate, yaitu obat anestesi yang digunakan dalam tindakan medis untuk membantu pasien kehilangan kesadaran sementara dengan pengawasan tenaga kesehatan. Nah Etomidate umumnya itu diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah dan bekerja dengan cepat. Namun jika disalurkan melalui rokok elektrik, zat ini dapat menimbulkan berbagai resiko kesehatan, mulai dari mual, muntah, gangguan koordinasi tubuh, kejang otot, hingga penurunan kesadaran dan gangguan pernapasan. Nah, Health Science Authority atau HSA Singapura juga pernah melaporkan kasus remaja yang kehilangan kesadaran setelah menggunakan vape yang mengandung Etomidate nih. Kasus peredaran zat ini turut menjadi perhatian di Indonesia, dan pada Mei 2025 aktor dan juga model berinisial JF diberitakan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus terkait pembelian dan peredaran vape mengandung Etomidate. Dan setelah itu turut laporan UNODC, peredaran vape yang mengandung Etomidate telah ditemukan di sejumlah negara, termasuk beberapa negara Asia nih, 52. Penambahan Etomidate ke dalam rokok elektrik juga menjadi perhatian dari sisi regulasi. PP nomor 28 tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan melalui pasal 432 ayat 1 mengatur bahwa bahan tambahan dalam produk tembakau dan rokok elektrik, rokok elektrik atau elektronik harus dibuktikan secara ilmiah tidak berbahaya bagi kesehatan. Dan pemerintah Indonesia melalui POM juga menyatakan komitmennya untuk menindak tegas penyalahgunaan Etomidate dan mencegah peredarannya di masyarakat. Nah, jadi teman berdua, jangan hanya tergiur aroma dan juga rasanya. Ayo kita kenali resikonya, waspadai kandungan yang tidak jelas, dan jangan coba-coba menggunakan vape yang mengandung zat berbahaya. Oke teman berdua, dan next line ini masih akan ada info berikutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Selamat malam kalau bukan di Net. Saya Mbak Zofan, Product Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: your heart.
1: The music.
2: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single loh.
1: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: It's Music Trending.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: It's music.

0: teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Radio nomor 13 RS Manado, selamat siang teman Produa. Semoga di hari ini hari yang seenggaknya lebih cerah dari kemarin gitu ya. Tadi pagi kita juga bisa melihat langit yang begitu biru. Ya walaupun ketika aktivitas udah mulai padat, which is menjelang siang hari kita juga bisa melihat udah ada kepulan-kepulan asap yang tentunya juga udah bertebaran di sekitar pusat kota atau bahkan justru di sebagian besar titik yang ada di Sulawesi Utara gitu ya teman Produa. Apalagi kamu yang lagi dibikin pusing banget sama antrian BBM yang gak habis-habis. Aduh, ini tuh jadi salah satu hal yang bikin orang-orang tuh bener-bener sebete itu gitu ya teman Produa. Makanya Ari hadir untuk nemenin teman Produa di siang hari ini. Kita bakal ngajakin teman-teman Produa untuk seru-seruan sampai jam 3 sore nanti karena waktunya santai siang bakal nemenin semua teman Produa dengan informasi-informasi terup to date. Jadi sebelum kamu juga menikmati semua yang bakal Ari bagiin, yuk kita melimpir dulu, cooling down dengan segala aktivitas yang kalian jor-jorin di sekarang ini gitu ya teman Produa. Mau bilang pagi sebenarnya juga udah jam 10 lewat gitu ya. Jadi di siang hari ini kalian boleh banget request lagu yang kamu suka untuk menenangkan pikiran, ngerilis stres yang kalian rasakan. Yang paling pasti dengan lagu-lagu hits yang dirilis 2023 ke atas teman Produa, atau bahkan justru 2026 ini lagu-lagu yang baru aja dirilis, boleh banget di request. Indonesia boleh, international juga boleh. Tapi sebelumnya kita juga mengajakin teman Produa untuk warming sama single hits yang satu ini, agak lawas sih tapi gak apa-apa, untuk mancing juga teman Produa untuk request lagu yang kamu suka di 0851 9889797 atau boleh langsung DM ke @produamanado, duanya pakai angka.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright, segitu aja dulu dari Lala Huta dengan status palsu. Emang sekarang masih ada ya yang pakai status palsu gak sih teman Pro 2? Karena di era teknologi yang serba maju ini gitu ya, semuanya juga bisa terdeteksi keasliannya, validitasnya sendiri. Apalagi kamu yang sedang mengantri BBM juga. Jangan sampai kamu salah ya teman Pro 2. Karena ini juga jadi salah satu hal yang nge-trigger adanya segala kemungkinan terhadap pengoplosan dari bahan bakar minyak itu sendiri. Ya walaupun emang ini jadi salah satu hal yang sempat viral banget beberapa tahun yang lalu, tapi ya dengan adanya kelangkaan BBM di beberapa hari terakhir ini tuh jadi salah satu hal yang harus diwaspadai juga gitu ya. Tapi yang paling pasti ini juga jadi hal yang bikin kamu juga cukup overthinking, terlebih khusus yang ngantri dari pagi, ini udah siang juga tapi tahu-taunya habis, gak kebagian gitu ya teman Bro 2. Kayak Ica yang katanya di saat ini harus balik kanan banting setir karena sudah mengantri kurang lebih 90 menit tapi tahu-taunya habis dan harus mencari SPBU berikutnya gitu ya. Ya semangat aja ya buat kamu, semoga di siang hari ini kamu juga bisa mendapatkan keberuntungan, bisa kebagian jatah untuk bahan bakar minyak. Intinya juga kamu juga bisa ngerilis stres yang kamu rasakan. Yang paling pasti jangan dibikin bete aja. Ingat masih ada hal-hal yang harus kamu selesaikan, deadline-deadline yang harus kamu kejar juga teman Pro 2. Yang paling pasti di sini juga Arya pengen nemenin kamu puterin lagu yang udah di request sama Ica karena katanya pengen singolong sama single terbaru Leo Draja kalau so ada di Pro 2 FM Manado. Udah ada dong. Karena kamu requestnya lagunya Leo Draja, kita juga pas banget pengen kasih tahu informasi soal Leo Draja yang baru-baru ini juga katanya sedang ada dalam babak baru di karir bermusik dia gitu. Karena kita tahu sendiri dia ini salah satu vokalis muda yang paling menonjol di Indonesia juga, dan FYI aja ini sebagai album ketiga dia, proyek ini tuh mengikuti perjalanan sebuah hati yang patah terus udah gitu juga perlahan pulih lalu menemukan keberanian untuk membuka diri dan jatuh cinta lagi. Kalau mungkin sealbum-album ini bisa kamu dengerin ya, bisa dipastikan kamu juga lagi relate-relate-nya gitu ya teman Pro 2. Life after breakup tuh benar-benar kerasa banget. Dan yang paling pasti kalau kita ngeliatin dari rilisan resmi yang disampaikan sama Universal Indonesia, ini tuh mereka nge-spill teman Pro 2 kalau misalnya album Lyra ini alias Terkunci di Kamu itu tuh seperti ada dua bagian gitu ya, dimana bagian pertama ada di wilayah yang lebih gelap dan juga galau, jadi tentang hati yang masih tertahan pada luka, hubungan yang gak berjalan sesuai dengan ekspektasi, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum ketemu sama jawabannya gitu. Bahkan emosinya bergerak dari kecewa menuju kebingungan, dari berharap menuju sadar kalau misalnya ada hal-hal yang memang harus dilepaskan gitu ya. Aduh. Jadi kalau misalnya di saat ini kamu juga udah kayak stuck di titik tertentu dan bikin kamu pengen ngelepasin sebuah hal, satu hubungan lah ya teman berdua, ya udah lah ya. Yang paling pasti mungkin singlenya Leo Draja yang satu ini yang baru aja dirilis bakalan jadi jawaban buat kamu, biar kamu juga bisa menghempaskan segala kegalauan yang kamu rasakan. So let's give it up buat Leo Draja dengan Bucin.

0: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Maman dong. Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Kota Manado fugado sekali kata. Kalau menurut Reinhardt yang sedang menikmati perjalanan di Kota Manado di siang hari ini, semoga kamu tetap bersemangat. Anyway, terima kasih udah request lagu ini. Semoga fugadonya berkurang ya. Ya walaupun emang kita tahu sendiri di nggak cuma di Kota Manado, beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara juga kompak banget cuacanya di hari ini. Tapi ingat teman Pro 2, BMKG juga udah memberitahukan kita semua untuk tetap pakai masker ketika kita juga harus melakukan aktivitas di luar ruangan, karena udara yang terpantau masih berkabut juga masih stay di beberapa titik, terlebih khusus kawasan Manado dan sekitarnya. Dan yes, ini juga jadi reminder karena mengingat kasus infeksi saluran pernapasan juga jadi salah satu hal yang cukup merajalela, dan gak cuma di Pulau Sulawesi juga, bahkan beberapa kawasan yang terdampak sama karhutla juga ya kita bisa ngelihatin impactnya gitu ya teman berdua. Makanya kita saling ingetin dan selalu jaga kesehatan teman berdua, keselamatan kamu juga. And yes, kita masih bakal bacain requestan-requestan teman berdua juga. Di saat ini kita mau say thank you buat Rivo yang udah gabung, katanya pengen request aja lagunya Ari Lesmana yang sesi potret. Okay, yang featuring Enau. Ya kalau gak salah lagu ini juga sempet turun beberapa angka gitu ya dari Indonesia Top 20. Tapi seenggaknya kamu juga request. Semoga juga banyak yang request di Produ FM seluruh Indonesia, biar lagu ini naik lagi gitu ya teman berdua. Katanya Rivo juga mau salam-salam aja for semua yang dapat dengar Produ FM, for semua yang ada antri bensin di mana-mana, tetap semangat karena katanya sampai antri bensin botol juga ngantri gitu ya. Gila, tapi yang paling pasti tetap semangat aja teman Produ, dan doain semoga ini juga cepat selesainya, karena dengan adanya kasus adanya fenomena ini teman Produ, Polresta Manado bersamaan dengan Polda Sulu juga sempat menyidak sejumlah SPBU di Kota Manado gitu ya di tanggal 14 alias kemarin hari. Jadi tim gabungan Polda Sulawesi Utara juga mengintensifkan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi melalui inspeksi mendadak alias sidak di sejumlah SPBU wilayah hukum Polresta Manado pada Selasa 13 Oktober. Jadi langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi sekaligus memastikan nih apakah penyalurannya sesuai ketentuan dan juga tepat sasaran atau tidak gitu ya. Bahkan kegiatan yang melibatkan Kasatreskrim Polresta Manado ini juga sempat mengungkapkan gitu ya, mereka menyasar sejumlah SPBU yakni Kairagi, Politeknik, Ring Road Kecamatan Tikala, Winangun Atas, Winangun Bawah, dan juga Malalayang. Jadi katanya dalam sidak tersebut bapak-bapak petugas ini memeriksa kesesuaian barcode dengan nomor polisi kendaraan, mengawasi kendaraan yang mengantre untuk mengisi BBM, terus udah gitu juga memberikan himbauan kepada operator SPBU supaya nyandak melayani kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan. Karena sejujurnya kalau gak salah ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya juga tertulis dengan huruf yang cukup besar juga gitu ya. Mulai dari tanpa ada nomor polisi, ketidaksesuaian barcode dengan nomor polisi, dan yang menggunakan tangki modifikasi. Jadi pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya preventif juga kepolisian untuk mengantisipasi praktik penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Bahkan petugas juga sempat melakukan pengecekan terhadap ketersediaan BBM jenis biosolar dan juga Pertalite, serta memantau kondisi antrian kendaraan di SPBU-SPBU yang ada yang menjadi sasaran pemeriksaan. Semoga tepat sasaran aja gitu ya teman berdua. Yang paling pasti gak bikin kita stres aja lah ya di indis ekonomi gitu, seriously indis ekonomi. Kita pengen bisa bernafas lega aja tuh susah banget gitu ya, mau bernafas pun di luar kualitas udaranya juga memburuk gitu. Yang paling pasti dengan segala upaya yang udah dikerahkan sama pemerintah yang ada, stakeholder-stakeholder terkait, kita sama-sama doakan semoga segala macam jenis kasus yang ada di Kota Manado ini di Sulawesi Utara lah ya teman berdua cepet-cepet berakhir aja, biar kita juga bisa menikmati kehidupan seperti sedia kala yang bebas dan juga gak bikin kita stress overthinking gitu. Anyways, makasih banget buat kamu yang masih stay tune tadi juga kalau gak salah di line WhatsApp. Ada Gita yang katanya pengen request singlenya siapa tadi? Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, sambil mau kasih salam aja buat Aca dan juga Tasya. Terus ada Miwan yang katanya pengen dengerin singlenya Ed Gita, kalau ndak yang sedia aku sebelum hujan, masih ada cahaya aja. Oke deh, yang paling pasti kita puterin satu lagunya aja Ed Gita ya. Intinya makasih banget buat kamu yang masih stay tune request lagu di Produ Hitlist. Karena FYI kita juga masih open request untuk Produ Hitlist
sampai jam 12 yang nanti. Jadi kurang lebih ada sejam lagi lah ya. Kamu boleh request di 0851-9088-9797. Arya tungguin temen Pro 2 sampai jam 12 siang di waktunya santai siang.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
1: Yang sosial memanjakan nguni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur nguni semua mulai dari Kahitna,
2: temukan apa
1: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
3: akhirnya cinta,
1: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono,
4: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
1: Eat Gitaf,
0: Andin,
1: Wish Baker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meron Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
1: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapat.
1: Ajak keluarga dan teman-teman
0: di Tomohon Jazz Festival.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara
1: positif. 24 Hour Hit Music Station.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan nol semua, sebelah sama.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise

0: Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih seru-seruan di waktunya santai siang. Gimana nih teman Pro 2? Apakah aktivitas kamu, kerjaan kamu udah selesai, udah beres? Dan kayaknya kalaupun belum beres ya udahlah ya teman Pro 2. Take a break dulu kali karena ini udah jam makan siang. Hektik mah boleh-boleh aja, kerjaan nonstop juga sebenarnya juga ya enggak boleh sih teman Pro 2. Kita harus ada manajemen waktu yang pas yang tentunya juga bisa memprioritaskan diri kita sendiri. Terlebih khusus sekarang ini adalah momen yang pas untuk kalian semua nikmati untuk menyantap menu makan siang yang kayaknya di jam segini cukup bikin kebingungan gitu ya. Udah lewat beberapa menit tapi gak pengen lama juga temen berdua karena harus balik kerja lagi dan mikirin itu tuh isi kantong. Tenang aja temen berdua karena kali ini Arya bakal ngerekomendasiin kalian semua untuk salah satu rumah makan yang tentunya affordable juga, lokasinya strategis, di mana lagi lebahkan di Papatuna. Karena lokasinya cuma deket banget gitu teman berdua di pusat kota dan bisa dijangkau dari segala arah. Berlokasi di Tikala juga, jadi kamu juga boleh banget teman berdua melimpir ketika kamu juga masih harus melanjutkan kegiatan dan juga pekerjaan. Kalau ngomongin soal menu-menunya nih teman berdua, kamu juga bisa dipastikan bakalan kebingungan. Tapi tenang aja, Arya bakal ngerekomendasiin mulai dari pakai tuna bakar komplit atau mungkin kamu yang benar-benar lagi intermittent fasting ya udahlah ya teman berdua pesannya nggak usah pakai nasi aja karena tersedia juga kok teman berdua. Ngomongin soal signaturnya sendiri juga ada nih teman berdua yang bikin beda apa, yang bikin beda sambal dan juga semua muanya. Jadi rasa tunanya tuh benar-benar fresh banget dan yang paling pasti ini tuh nggak ada habis-habisnya gitu ya teman berdua, makanya bikin kamu pengen makan terus-terus dan terus. Dan yang paling bisa dipastikan nih teman berdua, jadi salah satu menu yang bisa jadi pembeda juga antara Papatuna dan juga rumah makan lainnya. Karena di sini tersedia paket tuna geprek signature. Tuna geprek kayak gimana tuh teman berdua? Ya mungkin kamu udah cukup dibikin ngiler ya. Ditambah perpaduan es kelapa gula merah juga. Wah, paket komplit banget gitu ya. Makanya buat kalian semua yang masih pengen seru-seruan di sepanjang siang hari ini, terus udah gitu juga gak pengen isi perutnya berdengung-dengung, buruan lah ya teman berdua, langsung aja melimpir ke rumah makan Papatuna. Kalau mungkin kamu saking concernnya dengan kerjaan yang ada di kantor, ya udahlah ya, kamu juga bisa pesen lewat Mamang Ojol karena di sana juga udah tersedia. Dan ingat teman berdua, jangan sampai lupa untuk makan siang di mana kalau bukan di rumah makan Papatuna sekarang juga.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Beli nyanda, beli atau nyanda
3: Budodo, para deng mau makan terlalu banyak berpikir
2: Bukan apa-apa sih, cuma indis ekonomi hele suka mau makan tuna bakar dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga. Mar kalau so mahal lekung nyanda sadap kan rugi.
3: Nggak usah terlalu stres. Coba nggak ketik di situ Papa Tuna.
2: Papa Tuna. Ih, sadiki jo DP menu. Dapat lihat sadap-sadap lagi.
3: Nah, lihat jo DP harga tuna bakar. So porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
2: Aduh, ada tuna geprek le kan 25.000 per porsi. Rupa sadap ini. DP ricale dapat lihat menyala-menyala.
3: Iyo no, nggak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku, cumi bakar rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
2: Aduh, ada gorengan le kang, dan eis le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
3: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap, pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lihat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekancang itu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi

Because today is the day teman produa, akhirnya setelah penantian panjang, akhirnya inilah hari yang paling dinanti-nantikan di Badonce Festival this two way from the east. Gimana nih teman produa, antusiasme kamu semua yang udah menanti-nanti open gate? Tenang aja ya, yang paling pasti di jam segini kamu juga jangan sampai lupa untuk mempersiapkan segala hal, karena Badonce juga kemarin udah ngerilis rundown-nya gitu ya, dan tuh bener-bener sampai ke tengah malam banget, hampir tengah malam sih. Untuk penampilan dari headline-nya sendiri gitu ya. Tapi yang paling pasti kamu juga jangan sampai lupa untuk milih outfit yang pas teman produa, agar bisa pede untuk Baba Donci di tengah-tengah panggung. Dan yang paling pasti ini juga jadi salah satu reminder ya teman produa, karena ngomongin soal festival-festival musik juga, tentunya ada beberapa hal yang harus kamu siapkan, gak cuma outfit. Jadi selain outfit yang jadi hal yang penting banget teman produa, jangan sampai lupa kamu udah siap banget, udah proper banget ya, tahu-taunya tiketnya ketinggalan. Jadi jangan sampai lupa untuk tiket konser, make sure udah keisi di tas, dan jaga-jaga aja kamu jangan sampai lupa untuk foto juga, biar ada cadangannya juga gitu ya teman produa, mau fisik, e-ticket di ponsel juga. Jadi hal yang wajib banget untuk kamu bawa dan kamu siapin juga, sepenting dengan outfit yang bakal kamu gunakan teman berdua. Selain tiket, ada hal yang penting juga, masih soal surat menyurat. Jangan sampai lupa untuk bawa kartu tanda penduduk alias KTP, dan bisa di dalam bentuk SIM juga atau kartu pelajar yang tentunya juga sesuai dengan nama di tiket untuk keperluan verifikasi. Dan yang paling pasti ponsel jangan sampai lupa dibawa dan juga di charge 100% ya teman berdua. Dua, biar kamu juga bisa mengabadikan setiap momen, bisa bikin fancam juga di setiap idola-idola kamu yang bakal memberikan penampilan juga. Karena kalau kita ngomongin soal line up di Badonce Festis 2 kali ini, ada Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, ada juga Ever Salikara of course, yang bakal ngajakin kita semua untuk Baba Donci. Selain itu ada talent-talent lokal juga yang bakal menemani, menambah keseruan dan juga kemeriahan di Badonce Festis 2 kali ini teman berdua. Dan ingat, untuk membawa uang tunai cash secukupnya aja, serta kartu pembayaran untuk mengantisipasi transaksi di area konser. Jadi buat jaga-jaga juga ketika HP kamu udah habis baterai, udah gak bisa scan kris juga. Ya seenggaknya kita juga punya duit cash gitu ya teman berdua, di dompet dan juga di kantong masing-masing. Jadi kalau ngomongin soal kenyamanan dan juga kesehatan nih teman berdua, ya walaupun emang mau disediain pos kesehatan juga gitu ya, dan ingat kita harus membawa tas ukuran kecil kayak sling bag, waist bag, transparan atau PVC yang diwajibkan oleh penyelenggara. Biar apa? Biar mudah untuk diperiksa keamanan dan tidak mengganggu penonton lain. Dan ingat, walaupun sekarang kita bisa ngelihat cuaca yang masih kayak mendung, masih berkabut, ingat teman berdua, ini kota Manado, venue-nya juga di pinggir pantai. Jadi kita juga harus membawa jas hujan plastik atau payung lipat, atau kipas angin portable juga boleh banget ya teman berdua, mengatasi udara panas dan pengap di tengah keramaian, mengingat Badonci bakal banyak banget orang. Ya walaupun demikian, kita juga harus mengantisipasi dengan jas hujan plastik atau payung lipat. Obat-obatan pribadi jangan sampai lupa dibawa ya teman berdua, apalagi kamu yang memiliki kondisi medis tertentu. Dan yang paling penting, jangan sampai lupa untuk bawa tisu basah dan juga kering untuk membersihkan tangan atau ngelap keringat dan lain sebagainya. Intinya semua itu bakalan kepake lah ya teman berdua. Dan yang paling pasti, jangan sampai lupa untuk tag @produamanado, duanya pakai angka, di Instagram untuk mengabadikan momen di Instastory ini semua. Nanti di repost sama kita kok, tenang aja. Yang paling pasti kalau tadi kita udah seru-seruan, udah singgolong bareng sama Perunggu juga gitu ya, yang bakalan jadi headline di penampilan malam hari ini teman berdua. Jadi jangan sampai lupa untuk dihafalin semua lagu-lagunya Perunggu, lagu-lagunya Willy Sopacua, Ever Salikara. Ya udah sih, kalau nggak pengen nyanyi-nyanyi, Baba Donci aja. Dan yang paling pasti jangan sampai lupa juga untuk songlist-songlist Bernadia yang udah dirilis kemarin sama tim Badonci Festival. Jadi kalau nggak salah ada beberapa hit single yang bakalan dibawain. Ya walaupun beberapa diantaranya masih dikasih kode rahasia ya gitu ya teman berdua. Aduh, rahasia-rahasia lagi nih. Tapi yang paling pasti, singlenya Bernadia yang satu ini udah pasti bakal dibawain teman berdua. Biar apa? Biar kita semua menyenangkan untuk menikmati Badonce Festis 2 special buat teman berdua. Ini dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

7.7 per 2 FM teman-teman baik kamu. Gimana, apakah kamu udah beres dengan santapan makan siang di siang hari ini dan udah siap menghadapi gebrakan dan juga melanjutkan semua deadline-deadline pekerjaan, target-target yang udah kamu targetin dari tadi pagi gitu ya. Tetap semangat karena itu udah hampir mau jam 1 siang dan masih ada ya sekitar beberapa jam lagi lah ya menuju jam pulang. Tapi ini teman pro 2 yang paling rawan tuh sejam setelah menyantap menu makan siang. Kenapa? Karena kayak banyak banget orang tuh yang mengeluhkan, sonai di mata lagi ini makanan. Tapi yang paling pasti ini juga jadi hal yang kayaknya umum banget dan gak cuma jadi keluhan-keluhan warga kota Manado gitu ya. Jadi semua orang tuh pada dasarnya selalu memikirkan hal yang sama gitu teman pro 2. Bahkan beberapa netizen-netizen yang ada di kota-kota besar Indonesia juga mengeluhkan hal yang sama, bisa kita lihat di media sosial juga. Bahkan sempat ada penelitiannya juga gitu ya teman pro 2 kemarin yang mengungkapkan kalau misalnya ini juga dipicu dengan menu makan siang yang kita konsumsi, apabila karbonya berlebih atau mungkin bisa dibilang saat-saat protein-proteinnya tuh cukup padat, nah ini tuh bakal bikin tubuh kita menyerap semuanya dan bekerja sedikit lebih ekstra daripada biasanya. Jadi kayak agak usah heran kalau misalnya setelah makan kita tuh bakal ngerasa capek, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai lupa, kita juga bisa melawan rasa ngantuk itu teman pro 2. Karena Arya masih bakal bagiin semua yang seru-seru spesial buat teman pro 2 dan menghilangkan rasa kantuk yang sedang kalian rasakan juga. Karena baru-baru ini nih teman pro 2 kita dapetin kabar dari film yang lagi ngetren banget di mana-mana, di bisa dibilang di Indonesia juga, dari Hollywood juga iya, karena ketika film ini dirilis di bioskop seluruh dunia, bisa dipastikan mencetak prestasi yang gak kaleng-kaleng juga gitu ya teman berdua. Karena industri perfilman kali ini dikejutkan sama kejutan di tangga box office akhir pekan kemarin. Jadi film horor terbaru keluaran dari Universal Pictures, Other Mummy, sukses merajai bioskop Amerika Utara dan juga kawasan-kawasan Asia dengan perkiraan pendapatan debutnya mencapai 28 juta US dollar. Jadi ini teman berdua disutradarai sama Bapak Rob Savage yang dibintangi juga sama Jessica Chastain sebagai entitas menyeramkan yang muncul di lemari seorang anak perempuan. Jadi film ini berhasil melampaui ekspektasi awal studio yang sebelumnya diproyeksikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta US dollar untuk debutnya di minggu pertama. Padahal film ini diproduksi dengan anggaran yang tergolong efisien loh teman berdua, yaitu sekitar 19 juta USD aja. Ya walaupun kendati demikian, secara komersil di minggu pembukaannya film ini tuh harus menerima kenyataan pahit dari segi respons penonton dan juga kritikus. Ada yang menilai kalau misalnya film ini sangat buruk lah teman berdua, mulai dari jump scare-nya yang katanya B aja. Tapi kayak di sisi lain kita harus melihat semuanya dari segala sisi gak sih teman berdua, apalagi nasib kurang beruntung ini dialami sama film drama thriller arahan Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Jadi sequel bertema Facebook dari Sony Pictures ini hanya mampu mengantongi sekitar 6 juta USD di awal pelepasannya. Jadi sedikit lebih di bawah ekspektasi studio yang menargetkan 7 juta USD aja gitu ya. Bahkan kalau kita ngomongin soal pemainnya sendiri ya gak usah diraguin gitu ya, para pemenang-pemenang Oscar kayak Mickey Madison, Jeremy Allen White dan nama-nama lainnya juga. Bahkan film beranggaran 30 juta USD ini menyoroti investigasi dan juga skandal seputar perusahaan media sosial tersebut. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk memilih antara dua ini nih teman berdua, kamu bakal milih yang mana? Yang udah trusted secara reviewnya atau mungkin secara pemain-pemainnya yang bertabur bintang teman berdua? Jangan sampai lupa kasih tahu jawaban kamu di 0851 988 9797.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu...

Alright, kita lagi single lagu baru sama No Now with Shoot yang lagi nemenin teman Pro 2 di menit ke ini udah jam 1 teng. Udah jam 3 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Udah jam 1 siang nih teman Pro 2. Anyways, tadi No Now dengan single Shoot yang akhir-akhir ini jadi trending topic gitu ya teman Pro 2 karena katanya baru aja bocor di media sosial. Ada sumber yang ngasih tahu kalau misalnya No Now katanya gagal tampil di upacara penutupan alias closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno karena adanya perubahan jadwal acara yang digeser satu hari dari rencana semula. Jadi kayak kita gagal gitu ya teman berdua menyaksikan Nona secara live tampil di closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026. Ya walaupun demikian gitu ya, tapi tetap aja ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita juga gak bisa melewatkan momen yang satu ini karena pada akhirnya juga yang terpilih gitu ya teman berdua yang membawakan penampilan di halftime show pembukaan dan juga closing ceremony yaitu Anggun C. Sasmi gitu teman berdua. Dan kalau kita throwback lagi yang ngebuka gitu ya Afgan dan juga Isyana Sarasvati yang ada di halftime show pembukaan FIFA Asian Cup 2026 yang digelar juga di lokasi yang sama yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi sempat ramai juga tuh, banyak banget orang yang nanya kenapa sih dibikin Indonesia, inilah itulah. Jadi Indonesia dipilih sebagai tuan rumah dan juga lokasi penutupan gitu ya teman berdua untuk FIFA Asian Cup 2026 karena ada beberapa alasan utama katanya yang dispil sama pihak FIFA. Yang pertama, antusiasme supporter, mulai dari gairah dan juga kecintaan energi warganet Indonesia tuh gak main-main gitu ya. Bahkan mereka juga nyebutin kalau misalnya masyarakat Indonesia tuh emang jadi salah satu negara dan juga komunitas yang benar-benar bisa dibilang paham banget soal bola. Antusiasmenya tuh kayak kenceng banget gitu. Bahkan kalau kita ngeliatin dari kesiapan infrastrukturnya sendiri dari pihak FIFA tuh ngenilai Indonesia yang paling siap lah ya teman berdua. Karena kita tahu sendiri Stadion Utama GBK dan juga fasilitas pendukung tuh dinilai sangat-sangatlah siap untuk menggelar turnamen tingkat regional. Bahkan kalau kita ngomongin soal prestasi timnas sendiri nih, timnas Indonesia ya khususnya juga mencatatkan sejarah dengan keluar sebagai juara perdana FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand di laga final yang ditutup secara resmi di Stadion Utama GBK juga. Bahkan kalau kita ngeliatin dari profesionalisme dan juga komitmen pemerintah ya, dukungan penuh dari pemerintah Indonesia tentunya juga jadi salah satu hal yang bisa kita saksikan secara nyata gitu. Bahkan kinerja profesional dari tim PSSI juga, bahkan sampai dengan penutupan kemarin, ini tuh jadi salah satu momen yang bikin kita tuh wah gila banget ya, Indonesia tuh benar-benar keren banget lah soal sambut menyambut. Tapi yang paling pasti nih teman berdua, selain mencatatkan sejarah dan juga rekor yang benar-benar paripurna banget, Indonesia juga sukses nih teman berdua membawa banyak banget piala udah pasti. Terus udah gitu juga mencatatkan sejarah dan juga beberapa comeback, epic comeback di FIFA Asian Cup 2026 kali ini. Kalau mungkin kamu penasaran, kita bakal breakdown aja kali ya lagi. Karena abis ini juga Ari bakal nge-spill informasi-informasi seputar dunia olahraga. Spesial buat teman berdua, jadi buat kamu yang gak pengen kelewatan, yuk kencengin dikit volume suara di radio monitor kamu. Dan yang paling pasti kita masih bakal nge-spill semuanya update-update spesial buat teman berdua. Di mana like kalau bukan di uang. Waktunya santai siang, makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Alright teman berdua, masih seru-seruan di waktunya santai siang. Dan sesuai dengan janji, Arya bakal nge-spill informasi-informasi ter-up-to-date dari dunia olahraga. Kita mainnya di regional dulu kali ya, karena baru-baru ini kita dapetin kabar bahagia dari Sulawesi Utara yang comeback di Kejurnas Tenis Meja 2026. Tim putra dan juga putri raih kemenangan perdana. Teman berdua, siapa sih yang gak bangga ya kan? Makanya teman berdua wajib banget untuk kencengin dikit volume suaranya, karena FYI aja setelah absen dalam 2 edisi Kejurnas alias Kejuaraan Nasional Tenis Meja di 2024 dan juga 2025, kali ini tim tenis meja Sulut akhirnya kembali tampil di Kejurnas 2026, bahkan langsung menunjukkan performa yang menjanjikan di laga perdana ya. Yang tentunya ini juga berlangsung di Baywalk Pluit Mall Jakarta dari tanggal 21 sampai dengan 28 September kemarin, bahkan didukung penuh sama Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia, yang mana juga diperkuat sama kombinasi pemain senior dan junior sukses meraih kemenangan di nomor bergu putra maupun putri. Jadi FYI, di kelompok putra Sulut menurunkan salah satu pemain level nasional, Triyono Poyo, yang didampingi sama pemain senior Yanda Siger serta dua atlet muda berbakat Yona Nathan Wongkar dan juga Nadio Rompas gitu ya, runner up Power Profs 2025. Dan sekali lagi tim Sulut berhasil menaklukkan Kalimantan Barat dengan skor 3-1. Sementara kalau dari tim putri sendiri diperkuat sama Chelsea Sumendap, Nada Suara Poli'i, Frenzy Valencia, dan Queen Sumolang yang tampil dominan saat menghadapi Papua Barat. Jadi Sulut mampu menyapu bersih pertandingan dengan kemenangan telak 3-0. Bahkan partisipasi Sulut di Kejurnas 2026 juga mencatat peningkatan signifikan dari sisi jumlah atlet yang benar-benar diberangkatkan gitu ya. Jadi ya worth it dan well deserved aja gitu. Jadi kemenangan pada partai pembuka justru menjadi modal berharga bagi tim Sulut untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi kehadiran para pemain senior yang dipadukan dengan atlet-atlet muda alias junior, dan bisa kita lihat juga gitu ya teman produk potensi mereka, ya pada dasarnya patut kita acungi jempol juga. Bahkan ini dinilai menjadi fondasi kuat bagi kemajuan tenis meja Sulawesi Utara di tingkat nasional. So gimana teman berdua, kalau mungkin kamu masih pengen update informasi-informasi olahraga lainnya, tentu aja bisa kalian lihat di www.rri.co.id.

0: Pohon Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
1: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
2: temukan apa
1: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
3: akhirnya cinta,
1: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono,
4: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
1: Eat Gitaf,
0: Andin,
1: Wish Baker,
0: dan masih banyak lokal talents lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
1: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapat.
1: Ajak keluarga nih teman-teman
0: di Tomohon Jazz Festival.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita lagi singalong bareng sama Noah dengan menghapus jejakmu. Kalau jejak dia yang selalu ngeghosting kamu, nggak ngasih kabar, selalu ya gitu deh ya teman berdua, ya udah deh tinggalin aja. Hapus jejaknya banyak-banyak. Tapi kalau jejak yang satu ini nggak boleh banget kita hapus, karena patut banget kita acungi jempol nih teman berdua. Karena dua atlet muda Indonesia ganda putri Rachel Alicia Rose dan juga Febi Setianingrum melaju mulus ke 16 besar. Yang mana ini juga jadi salah satu hal yang rame dibahas untuk dunia perbulu tangkisan gitu ya, di turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Jadi di babak 32 besar nih teman berdua, jadi hal yang kayaknya harus banget kita semua tahu. Mereka tuh benar-benar jompang jumping banget teman berdua. Bahkan ketika mereka menang 2 set langsung atas pasangan Taiwan, ini juga jadi hal yang benar-benar sungguh-sungguh mengharukan. Jadi Rachel dan juga Febi menang dengan skor akhir 21-18 dan juga 21-18, skor yang sama dalam tempo 36 menit. Jadi babak 32 besar ini berlangsung di lapangan 3 SCF Bank Arena Denmark pada Rabu 14 Oktober 2026. Jadi kemarin banget. Dan seusai pertandingan, dalam keterangan resminya, Rachel Alicia Rose juga bersyukur gitu ya dapat menyelesaikan pertandingan ini tanpa adanya kondisi cedera, di mana ia nyebutin kalau misalnya dirinya masih beradaptasi juga dengan kondisi lapangan dan shuttlecock. Bahkan Rachel sempat nge-spill dia absen beberapa ganda putri unggulan di Denmark Open 2026 tidak mengurangi persaingan di nomor ganda putri, yang mana dia juga mewaspadai pasangan Malaysia Pearly dan juga Tina yang belum pernah Rachel dan Febi kalahkan sebelumnya. Tapi yang paling pasti kita selalu support kok Rachel. Kamu berdua sama Febi selaras dengan yang disampaikan Rachel gitu ya. Febi juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama gitu teman berdua. Tapi yang paling pasti untuk semua yang bakalan kita dapetin di updatean Denmark Open 2026, sekali lagi bisa teman berdua dapetin langsung di www.rri.co.id. Kalau kalian baca berita di sana, jangan sampai lupa juga untuk share ke semua platform media sosial yang kamu punya, karena berita-berita di sana 100% bisa diuji validitasnya. Anti hoax juga, makanya kamu yang baca berita di sana bisa dapetin informasi juga seputaran dunia showbiz, terus udah gitu juga gaya hidup bisa banget diupdate di sana. So, sekali lagi jangan sampai lupa untuk tetap to keep up to date dengan informasi-informasi terbaru yang bisa kamu dapatkan di www.rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

informasi dari olahraga tenis, terus tadi juga udah ke bulu tangkis. Nah, kita pindah lagi ke olahraga sepak bola, karena kayak sampai dengan detik ini tuh kayak masih ramai banget dibahas gitu ya teman berdua, di mana ada salah satu momen-momen yang emosional terlebih khusus kalian semua yang Madridista. Jadi ketika Jose Mourinho kembali ke Olimpio kok gitu ya teman berdua, kali ini dia membawa vibes yang agak berbeda karena dia memimpin Real Madrid menghadapi mantan klubnya AS Roma. Namun Roma juga mengejutkan Mourinho gitu ya. Jadi sebagai tuan rumah, Roma langsung mendominasi ya, walaupun emang setelah menyibukkan pertahanan tim tamu, Roma pada akhirnya mencetak gol pertama melalui Martin De Roon. Jadi nih teman berdua, kalau mungkin kamu ngikutin matchnya itu tuh bener-bener dramatis banget. Tapi kayak momen yang emosional itu jadi salah satu hal yang viral di media sosial sampai dengan saat ini, dimana dia yang datang sebagai pelatih tim lawan dan juga merupakan supporter AS Roma gitu ya di tribun Curva Sud menyambut Mourinho dengan koreografi yang epic banget. Bahkan mereka membentangkan spanduk raksasa bergambar dirinya saat mengangkat trofi gitu. Dan ini jadi salah satu highlight dari match semalam. Bahkan nih teman berdua, kalau mungkin kamu ngikutin perjalanannya sendiri, ini juga jadi hal yang sempat jadi trending topic ya, walaupun emang sampai dengan saat ini sempat ketutup sama beberapa match lainnya. Tapi ya tetap aja gitu ya, comeback gila di menit akhir ini jadi salah satu hal yang paling dinanti-nantikan juga dan bikin semua orang shock. Dimana sempat dibikin frustasi dengan tertinggal 1-3 sampai dengan menit ke-83 oleh keganasan lini depan Roma. Ya walaupun emang demikian, kemenangan dramatis di Olimpico ini menjadi pelengkap catatan impresif sekaligus emosional bagi Mourinho sendiri di awal musim Liga Champions 2026-2027 gitu. Bahkan sebelum membungkam AS Roma dengan skor 4-3, para di match day kemarin pertama bulan September yang lalu, Mourinho juga berhasil membawa Real Madrid mengalahkan mantan klub legendarisnya yang lain, Inter Milan, dengan skor 2-1. Jadi Mourinho ini tuh bisa dibilang spesialis nyakitin mantan gitu. Dan tentunya juga punya kisah unik gitu ya teman berdua. Bahkan kalau misalnya kita ngeliatin beberapa orang yang ngasih tahu kalau misalnya dia ini tuh perjalanannya tuh gak kaleng-kaleng gitu teman berdua, banyak banget yang dia lalui. Bahkan sampai dengan saat ini kita tahu sendiri ini teman berdua kalau misalnya hubungan emosional dia tuh kuat terjalin gitu karena laga reuni tersebut yang digelar di Santiago Bernabeu, stadion yang sama tempat mereka mengangkat trofi Liga Champions selama 16 tahun yang lalu. Dan ini juga jadi hal yang benar-benar emosional banget, apalagi kalau kamu yang ngikutin kisahnya gitu teman berdua. Tapi yang paling pasti sekali lagi, informasi ini Arya dapetin di www.rri.co.id. Dan of course bisa kalian baca lagi teman berdua di sana, karena berita ini juga benar-benar bisa dibilang jadi salah satu berita yang bakal betah banget kamu bacain, apalagi views-nya dan juga display-nya udah semakin menarik. Nah, jadi jangan sampai lupa teman berdua untuk baca berita di sana. Bahkan kamu juga bisa share ke semua platform media sosial yang kamu punya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis,

0: Ngoni Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
1: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
2: temukan apa
1: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
3: akhirnya cinta,
1: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono,
4: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
1: It Gitaf,
0: Andin,
1: Wish Baker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
1: Cepat jo beli DP tiket di Festiket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapat.
1: Ajak keluarga dan teman-teman
0: di Tomohon Jazz Festival.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

berarti laugh out loud, menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki
1: produk FM mana, teman-teman.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas,
3: itu... Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
6: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

1.3 laris manado, selamat sore teman Pro2, apa kabar kalian semua? Mana Pro2 FM tepuk tangan yang meriah? Hari ini kita seneng banget karena bisa siaran nemenin semua teman Pro2 yang sekarang udah on live di TikTok kita. Pada apa nih, Boya, Polo Dundang, Lins juga. Buat tadi ada siapa ya kalau gak salah? Tadi ada Jobe juga, ada Ardiansyah, ada Mopilnya yang paling ganteng di Semalendeng Raya. I love you so much yang hari ini lagi nonton. Thank you banget untuk semua teman Pro2 yang udah nungguin sore ceria. Karena kita hari ini bakalan bagi sesuatu yang seru untuk semua teman Pro2 yang juga udah nungguin Badonci Fast This 2 Way From The East selama berbulan-bulan. Siapa yang udah siap merunggu bareng hari ini bergalau ria bareng Bernadia, karena ada Steve yang nanti bakalan wawancara Bernadia di backstage. Asik. Pasti ngiri kan? Ngiri kan? Astaga. Tapi yang penting selamat ya untuk semua teman Pro2 yang udah dapetin tiketnya, karena nanti kita bakalan announce lagi buat siapapun yang hari ini menang tiket Badonci, karena kita bakalan ngasih hadiahnya cuma sampai jam 8 malam. Jadi biar hari ini lebih terberna-bernadia, bagaimana kalau kita buat hari ini menyenangkan ya sama lagunya Bernadia. Dan untuk semua teman Pro2 juga yang seneng banget dengerin Pro2 FM setiap hari, so don't go anywhere, this is Bernadia. Semoga kalian happy birthday to you.

Pro2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Yeah.

Pro2, jadi kayak kita kebawa ke masa-masa indah itu ya kan. So untuk semua teman Pro2 yang hari ini mungkin lagi dengerin Pro2 FM dari radio monitor kamu sambil ngantri BBM, semangat ya, gila. Sekarang tuh kayak nyari jodoh aja udah susah, apalagi nyari BBM teman Pro2. Kirain kelangkaan BBM itu cuma di Bali, ternyata sudah kamari-kamari. Apalagi buat kamu yang mungkin mengarah ke daerah Pier Tendean gitu ya, atau mau melewati area MTC dan agak-agak macet, jangan salah. Salahkan mereka yang mengantri BBM ya kan. Salahkan saja siapa? Karena hari ini memang semua SPBU di Kota Manado apalagi tuh lagi benar-benar padat. Jadi daripada kamu hari ini stres mikirin BBM gitu kan, ya walaupun itu kenyataannya, tapi setidaknya kamu bisa sing along sambil dengerin lagu-lagu yang kamu suka di Pro2 FM. So buat semua teman Pro2 yang hari ini udah connect bareng kita di live TikTok, boleh banget drop komentar kamu kira-kira pengen request lagu apa, karena hari ini ada Lins yang pengen banget dengerin lagunya Sienna. Nanti bakal kita puterin. So don't go anywhere because I will be right back.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
2: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
3: Teman terbaik kamu.

Send the lagu yang nemenin kalian semua mengantri BBM. This is Alex Warner, Ordinary. Thank you banget buat yang udah request. Kalau gak salah, mind.g. Mymind.g. Selamat bergabung aja di RR Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Anyway, yang masih pengen request lagu boleh banget Dewi kasih kesempatan. Walaupun sebenarnya hari ini spesial juga buat semua teman Pro 2 yang lagi nonton kita, support kita di live TikTok. Thank you banget ya. Kamu bisa kasih tahu pengen dengerin lagu apa sambil Dewi update beberapa informasi penting untuk semua teman Pro 2, termasuk untuk kamu juga yang sepertinya hari ini lagi bersiap-siap gitu, pengen nonton perunggu gitu kan. Tapi masalahnya langit Manado mulai mendung manusia ya, nggak pernah ada rasa syukur gitu. Pas kemarin lagi panas-panas banget pengen hujan, sekarang udah mulai berkabut ya kan, dari Lokon, dari Kalimantan nyatu jadi satu gitu. Orang lain malah pengennya jangan hujan dulu dong, kita mau nonton perunggu nih, mau chill banget. Tapi banyak orang juga yang mungkin berharap mohon hujannya ditunda sebelum Bernadia turun di panggung Badonci. Biar apa? Biar orang boleh memanangis di bawah hujan. Ya Allah. Kamu yang mungkin udah beli tiketnya, selamat ya. Tapi yang belum punya tiket dan kemarin ikutan kuisnya, jangan lupa. Yang belum ambil tiketnya, langsung datang aja ke RR Pro 2 FM Manado. Dan kamu bisa langsung menuju ke admin. Nanti kita bakalan serahkan hanya kepada mereka yang punya akun aslinya yang bisa ambil ya. Gak bisa diwakilkan. Karena kalau diwakilkan, nanti jadi milik dia, bukan jadi milik kamu ya. So, usahakan hari ini dipergunakan baik-baik waktunya. Cuma sampai jam 8 malam sebelum kamu ketemu sama Bernadia dan juga perunggu di Badonci Fest this too. Dan kali ini juga aku mau muterin lagi salah satu requestan yang nantinya bakalan kamu dengerin di salah satu event di Kota Tomohon. This is Malik and the Essentials, spesial aja buat bestie aku, siapa lagi kalau bukan Boya.

0: Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
1: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
2: temukan apa
1: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
3: akhirnya cinta,
1: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono,
4: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
1: Eat Gitaf,
0: Andin,
1: Wish Baker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
1: Cepat jo beli DP tiket di Festiket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapat.
1: Ajak keluarga nih taman-taman
0: di Tomohon Jazz Festival. Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Masih di sana ceria, walaupun cuaca di luar agak gloomy-gloomy, ambigu gitu ya. Nggak tahu deh gloomy-nya ini gara-gara mau hujan apa karena memang cuacanya lagi santer-santer berasap gitu ya. Sedih sih sebenarnya, mengingat kondisi Indonesia di tahun ini tuh benar-benar buruk banget. Udah cuaca memburuk ya kan, terus udah gitu juga apa-apa mahal. Banyak sekali kegelisahan masyarakat yang dirasakan belakangan ini. Plus juga BBM sudah mulai agak-agak sulit dicari. Ya semoga ke depannya ya, di awal bulan depan semuanya lebih baik-baik aja gitu. Apalagi untuk semua teman Pro 2 yang mungkin hari ini agak-agak resah nih, mau keluar rumah, mau hujan gak gitu. Sama kayak Lilin kecil, gak ada yang si Lin maksudnya. Linda kayaknya hari ini pengen updatean untuk info cuaca nanti ya setelah ini, karena aku mau muterin satu lagu baru dari Liodra. Banyak yang gak tahu kalau Liodra di tanggal 14 kemarin itu baru aja ngerilis satu lagu terbaru, dan ini merupakan salah satu lagu yang jadi mahakarya dia dalam album ketiganya, yaitu Terkunci di Kamu. Aduh, udah stuck on you banget lah gitu teman Bro 2 ya. Judulnya Pintu Hati, yang di request sama siapa tadi nih di kolom komentar live TikTok. Terima kasih buat Desi ya kalau gak salah. Oh bukan Desi deng, apalagi bukan juga Kang Alex sih. Terima kasih buat kamu Boina Aito Boita .25, pokoknya terserah dah ya. Katanya hari ini pengen request lagunya Liodra yang Pintu Hati. Boleh sekali. Terus lagu Pintu Hati ini juga bisa dibilang jadi salah satu lagu yang menurut aku sebagai lagu pembuka untuk album ketiganya Liodra, yang bakal bikin kamu menghempaskan kegalauan dalam hati kamu, yang mungkin tahun ini tuh jadi kayak tahun penuh dengan cinta ala-ala Liodra. Biar gak lebih penasaran lagi, gimana kalau kita dengerin bareng-bareng? Dan kalau misalnya next time kamu suka sama lagunya, boleh di request lagi di Bro 2 FM. Dan semua informasi soal Liodra dengan album ketiganya, dengan Pintu Hati yang terbaru ini, bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Bu Dodo,
2: Pak Raden mau makan, terlalu banyak berpikir,
1: Bukan apa-apa sih, cuma indis ekonomi, Hele suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga, mar kalau so mahal lekongnya nak sadap, kan rugi.
2: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
1: Papa Tuna, Sadiki juga DP menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
2: Ngalia juga DP harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
1: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP Rica le dapat lihat menyala-menyala.
2: Iyo no, nak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar Rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
1: Aduh, ada gorengan le kang, dan ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
2: Wow. Dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tegala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekancang itu.
1: Ini mau kiring lengana.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu buat semua teman Pro2 yang dari tadi menanyakan kepastian karena emang gak bisa menebak cuaca hari ini mau hujan lagi apa enggak, apa berasap terus, aduh jangan sampai deh ya. Cuma kalau misalnya mau memprediksi sih, menurut aku perkiraan hari ini bakalan ada hujan-hujan juga di beberapa titik. Apakah kamu sama prediksinya sama kayak aku? Kalau Linda, Boya, gimana? Apakah juga sama prediksinya buat semua teman Pro2 yang lagi nonton live TikTok kita di @pro2manado, duanya pakai angka. Karena emang hari ini banyak yang mungkin pengen menikmati momen serunya di kawasan Megamas, atau mungkin ada di antara teman Pro2 juga yang pengen ngeburu kerjaannya di hari Kamis ini biar Jumat besok di hari pendek tuh agak sedikit luwes gitu ya, enteng perjalanannya, dan gak pengen juga mungkin hari ini kamu kecolongan sama hujan. Minimal kalau tahu bakalan hujan atau enggak, menyusun plan B-nya. Yes, jadi gak selama-lama, yuk kita cek semuanya lebih lengkap di info cuaca langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara.
1: Info cuaca hari ini.
0: Selamat sore untuk semua teman Pro2 di Kota Manado yang siap-siap pengen nonton Badunci Fest this too. Semangat ya, walaupun memang agak mendung dan tadi sempat hujan, tapi dua-dua hal ini harus kita syukuri karena kita udah lama juga merindukan kehadiran hujan turun mengguyur. Jadi kayak gak masalah juga kali ya kalau misalnya nanti juga bakalan hujan di malam hari. Ya hitung-hitung kita semua mencoba experience baru nonton konser sambil mandi hujan. Kan udah jarang nih ya, dan udah lama juga nih kita gak mandi hujan. Karena menurut perkiraan BMKG hari ini prediksinya udara akan tetap berkabut ya. Entahlah ini kabut karena mau hujan apa juga kabut dari Kalimantan, dan juga kabut-kabut karena kebakaran-kebakaran terjadi di daerah kita. Yang pasti akan terjadi hujan tapi nanti di malam hari ya. Suhunya 24 sampai 31 derajat Celcius. Sementara untuk kamu yang berada di Kota Bitung juga cuacanya 11-12 dengan Kota Manado. Berkabut of course karena di mana-mana dilanda sama kabut asap teman Pro2. Suhunya hari ini 23 sampai 29 derajat Celcius, tapi sepertinya bakalan bebas hujan untuk Kota Bitung sampai malam hari nanti, bahkan dini hari nanti ya. Dan untuk kamu yang ada di Kota Bunga lagi OTW nih ke Kota Manado ya, pasti kamu lagi galau banget karena cuaca Kota Tomohon pasti lagi enak-enaknya nih dipakai buat bersantai, buat healing time, buat kamu menikmati momen me time kamu dengan cuaca sedingin itu. Apalagi kalau Tomohon tuh diguyur hujan kan pasti bakal seru ya. Nah ternyata menurut perkiraan BMKG, selepas yang tadi diguyur hujan, di sore hari nanti juga Tomohon akan diguyur hujan, bahkan akan intens sampai malam hari. Suhunya 20-27 derajat Celcius. Ya kalau hujan di Tomohon mah kita bersyukur-bersyukur aja ya, supaya harga rampa-rampa turun coy. Gila aja, kemarin aku hampir semaput ya kan di Pasar Bersehati, baru tahu sekarang ternyata ya harga ayam lebih murah daripada harga cabai. Sementara untuk kamu nih yang akan melangkah ke Kota Mobagu atau dari Kota Mobagu pengen nonton Perunggu dan Bernadia hari ini di Badonci juga, selamat sore, selamat menikmati perjalanan kamu yang cukup berkabut asap ya kan. Sama seperti Kota Manado, dan hari ini Kota Mobagu juga dipastikan cuacanya akan tetap kondusif, bebas hujan walaupun berkabut. Suhunya 19-29 derajat Celcius. The last but not least, kita akan ke Kepulauan Siau dulu ya, Tagulandang Biaro. Hari ini juga daerah di sana berkabut banget karena polusi dan juga asap kebakaran ya. Sama halnya juga di area Tahuna dan sekitarnya yang juga mengalami kabut asap. Suhunya 25-32 derajat Celcius. Jadi semangat buat semua teman Pro2 yang lagi nyari cuan di tengah kondisi keadaan lingkungan kita yang tidak baik-baik saja. Apalagi buat semua teman Pro2 yang masih ngantri bensin ya, semangat tetap dengerin Pro2 FM karena kita bakal muterin lagu-lagu yang kamu suka. This is the Weekend After Hours.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

kita punya Bruno Mars Versace on the floors. Buat Vicky Sky aja yang lagi nonton di live TikTok kita, kayaknya dia antara dua nih ya, lagi nunggu callingan atau mungkin lagi break MC. Makasih banget udah join di live TikTok kita. Semoga bisa sepanggung MC bareng atau minimal bisa siaran bareng kali ya di Bro 2 FM. Buat semua teman Bro 2 yang hari ini mungkin juga sama kayak Vicky lagi scroll TikTok, coba deh kalau misalkan gak lewat di FYP kamu kayaknya kebangetan. Soalnya Giti aja yang jauh-jauh dari Jakarta hari ini udah ngasih 50 cup kopi buat aku. Waduh, kelenger-kelenger dah. Itu benar-benar kayak gak bisa tidur selama-lamanya nih kalau minum 50 gelas kopi dari Giti. Thank you banget ya. Kamu yang juga udah ngasih gift hari ini ada Vicky, ada Boya, ada Lins juga. Thank you so much untuk semua teman Pro 2. Apalagi buat Nando yang hari ini baru join live TikTok kita. Tiba-tiba OTW Badonci, boleh lah ya. Setelah tadi kamu sedikit asam urat karena mengantri cukup lama untuk mendapatkan BBM yang ujung-ujungnya pas udah deket, ternyata pom bensinnya habis, ya kan? Jadi kayak sedih banget gak sih hari ini? Jadi semoga kamu bisa mendapat peruntungan seru di Badonci Fest 2026. This two way from the east. Karena sore ini bakal ada Perunggu dan juga Bernadia. Jadi sayang banget kalau misalkan kamu lewatkan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih
2: dulu. Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.
4: Beli nyanda, beli atau nyanda
5: Budodo, Pak Radeng mau makan, terlalu banyak berpikir
4: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy, Heli suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga, mar kalau so mahal lekung nyanda sadap, kan rugi.
5: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
4: Papa Tuna, ih. Sadiki jodoh pe menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
5: Ngalia jodoh pe harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana Lady Manado dengan harga begini?
4: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP Rijal dapat lihat menyala-menyala.
5: Iyo no, nak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, deng DP ayam bakar le sadap sekali.
4: Aduh, ada gorengan le kang, deng ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
5: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, deng harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan in di Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lihat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo so kencang itu.
4: Ini mau kiring le ngana.
6: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Satu single lawas, asik, udah kayak pro 4 aja ya. Satu single lawas ukurannya pro 2 FM sih iya. Dari Jikustik Puisi, spesial aja untuk semua teman pro 2 yang hari ini lagi stay tune di 97,7 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Buat semua teman pro 2 yang baru gabung di live TikTok kita, selamat bergabung aja. Jangan lupa share ke semua teman-teman, ke mantan-mantan kamu, ke kerabat-kerabat kamu, ke haters-haters kamu juga boleh. Yang pasti biar mereka bisa gabung bareng-bareng hari ini di live TikTok kita. Dan jangan sampai lupa juga yang baru pertama kali nonton, jangan sampai ketinggalan untuk follow account TikTok RRI Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka, oke? Yang dari tadi sudah request, mohon bersabar aja karena abis ini Dewi bakalan membangkitkan masa lalu kamu. Udah kayak lagunya Jikustik aja tadi, pasti kamu kayak kebawa memori masa lalu gak sih kalau dengerin lagu itu. Apalagi buat kamu yang mungkin dulunya request lagunya Jikustik Puisi bener-bener kayak dari radio, terus antrian-antrian telepon ya kan, jauh-jauh pergi ke wartel. Wah, pertanda kamu pasti udah tua banget. Tapi yang satu ini juga bakal menandakan bahwa kamu udah tua banget, karena ini apa ya, kayak kenangan masa kecil banget gitu. Childhood kamu akan terpacu untuk timbul dan hidup kembali ketika tahu kalau cuplikan perdana film Narnia ya, yang legend ini dengan tajuk The Magician Nephew, yang juga disutradarai oleh Greta Gerwig dan juga diproduseri oleh beberapa produser lainnya, katanya sih udah dirilis. Walaupun sebenarnya jujur aja aku belum lihat secara langsung, cuma kemarin sempat baca beberapa laman yang memang memberikan keterangan langsung bahwa mereka mengadaptasi si film legend masa anak-anak kita ini, Narnia, dan mengadaptasi buku pertama bahkan ya. Jadi kayak ini adaptasi dari buku yang benar-benar original, teman pro 2. Dan kalau gak salah juga kemarin banyak pecinta Narnia yang berharap semoga lagu ini benar-benar, film ini maksudnya, bisa secepat mungkin dirilis agar supaya kita bisa mengenang masa kecil yang indah itu. Nah, film ini dijadwalkan bakalan tayang di bioskop pada 12 Februari aka tahun depan banget. Dan kamu gak perlu nonton juga repot-repot di bioskop kalau gak punya waktu, karena sekarang kayak gitu ya, sebagai bapak-bapak sejati menghidupi seorang anak biar gak makan MBG, tenang aja, karena bakalan diputar di Netflix pada 2 April, walaupun harus benar-benar bersabar gitu ya. Jadi kayak ya gak masalah lah kalau misalnya orang duluan nonton di bioskop gitu, karena kamu lagi sibuk, tenang saja karena bisa kamu nonton juga di Netflix. Jadi sabar aja teman-teman pro 2, kita akan segera menikmati masa-masa indah itu ya, masa-masa dimana kita ditemani sama film Narnia yang bikin kita tuh ngerasa bahwa wah, dunia ini menyenangkan ya kalau hidup di Narnia gitu. Menyenangkannya adalah kamu bisa berpetualangan bersama mereka. Yeah.

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Badon Cifest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badon Cifest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badon Cifest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Badon Cifest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Satu single dari John Legend, All of Me, dirilis 2013, literally 10 tahun yang lalu, teman bro dua. Lagu ini direquest sama seseorang yang berasal dari 10 tahun yang lalu juga, yang hari ini lagi nonton di live TikTok kita. Semoga Giti happy karena udah dengerinnya di bro dua FM, dan semoga kita bisa ketemu lagi ya. Oke aja, semoga akhir bulan ini bisa bertemu. Amin, doakan terus ya. Karena ketemu dengan teman-teman lama itu akan membawa kamu ke sebuah memori baru justru. Karena kayak apa ya, aku pernah punya pengalaman nih teman produ yang udah lama banget gak ketemu sama salah satu teman lama aku. Dan ternyata obrolan kita makin lama makin panjang, makin banyak. Dan walaupun masih keriwain dengan obrolan-obrolan dari masa lalu, tapi itu ternyata lumayan menghibur dan merileksasi pikiran kamu gitu. Semoga teman produ juga yang mungkin udah lama pengen ketemu sama sahabat-sahabat lamanya, semoga dalam waktu cepat terrealisasi bisa bertemu dengan mereka ya. Kayak hari ini Dewi bertemu lagi dengan orang-orang lama, kayak Mixine juga yang katanya pengen requestan Kisses. Lola, tenang aja, nanti bakal diputerin. Tapi aku muterin requestannya Aksi dulu, karena hari ini dia pengen dengerin Viera dan special song juga untuk semua teman bro dua yang lagi dengerin dari radio monitornya di 97,7 MHz atau juga dari RR Digital. Bahkan kamu juga yang lagi nonton tapi gak masuk ke room kita di TikTok kita @bro2manado, duanya pakai angka.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan wisuda?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
3: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya, biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
6: Ayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kita makin asik ya teman Pro 2, menemani kamu di hari Kamis ini dengan segala tumpukan pekerjaan. Bersemangat, hidup di era dewasa tuh emang udah kayak gitu. Kalau gak utangnya banyak ya kan, masalahnya banyak berarti. Tapi semoga teman Pro 2, segala pelik yang kita rasakan belakangan ini bakalan terbayar tuntas di tahun depan. Insya Allah cuan-cuan buat kita semua setelah kegaduhan pikiran ini. Waduh, lama-lama aku udah jadi kayak Vicky Prasetyo ini ya. Ngomongnya udah ngelur ngidul banget, tapi ya kayak semua butuh motivasi gak sih? Ya sebenarnya sih semuanya gak melulu butuh motivasi, lebih butuh duitnya. Soalnya sekarang api-api mahal teman berdua, tapi mau gimana namanya kehidupan ya kan? Selalu ada-ada aja yang ada-ada aja. Jadi ya semangat bekerja untuk semua teman berdua yang lagi cuan. Dan jangan lupa pakai maskernya karena kondisi cuaca di seluruh Indonesia lagi tidak baik-baik aja. Bahkan negara tetangga juga lagi ngerasain parah-parahnya nih ya, polusi udara yang lagi mencemari daerah-daerah atau mungkin bisa juga negara-negara tetangga. Jadi kalau misalnya kamu gak diingetin sama pemerintah untuk pakai masker, minimal diri kita sendiri mengingatkan diri kita untuk pakai maskernya. Apalagi buat kamu yang pengen badonci-badonci di Badonci Fest Distu di kawasan Megamas tepat dari Pohon Kasih, juga jangan sampai lupa untuk pakai masker biar kamu masih bisa sing along walaupun agak putus-putus napas sedikit ya karena juga udah crowded banget, plus juga cuacanya lagi kayak begini. Tapi aku tetap applause untuk semua Badonci lovers dan teman Pro 2 yang masih antusias untuk nonton Bernadia dan Perunggu malam hari ini. Selamat bergabung aja buat Julita, apa kabar? Buat Jobe juga yang sepertinya udah gak sabaran pengen ke Manado Desember nanti. Jadi yang menonton bisa dibilang sih salah satu performance-nya Jobe di stand up comedy yang bakalan dia bawain, special edition Jobe dan botol minyak tawon ya kan. Boleh nanti bisa datang untuk menonton dan support, tapi jangan lupa untuk beli tiketnya. Walaupun aku belum tersounding berapa, tapi ya semoga affordable untuk semua teman Pro 2 yang pengen dapat hiburan kelas atas. Asik deh. Yang kali ini baru join, selamat bergabung aja. Yang pasti Dewi sebentar lagi bakalan nemenin kamu di jelang-jelang sesi terakhir. Jadi usahakan baik-baik hari ini untuk tetap dengerin Pro 2 FM sampai selesai. Dan kita throwback lagi yuk sama salah satu single yang akan mengingatkan kamu sama masa lalu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

berakhir di Sore Ceria kali ini. Ada Ariana Grande featuring Justin Bieber, Stuck With You. Untuk semua teman Pro 2 yang lagi nonton live TikTok kita, thank you banget udah support. Apalagi yang dengerin dari radio monitornya. Hari gini emang masih ada deh yang dengerin di radio monitor. Banyak sayang. Yang lagi dengerin dari mobil juga, apalagi buat kamu yang OTW ke kawasan Megamas, tepatnya ke Pohon Kasih, ya kan. Sama kayak TGB yang hari ini lagi nonton di live TikTok kita, katanya lagi prepare nih mau OTW ke konser, nonton bareng yuk. Boleh sayang, nanti ketemu di sana aja kita ya. Rame-rame di Badonci Fest Dis 2, karena banyak yang hari ini udah bersiap-siap mau merunggu bareng. Apalagi buat kamu fans berat garis kerasnya Bernadia juga, jadi usahakan ya tetap berhati-hati dalam berkendara, gak usah terlalu buru-buru banget ya kan. Bernadianya belum nyanyi, jadi gak usah sampai kenapa-napa nanti di jalan. Dan yang paling penting adalah nikmati waktu kamu bersama orang-orang tersayang. Apalagi buat semua teman Pro 2 yang udah beli tiketnya, bahkan menang kuisnya di RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu aku mau muterin satu single dari Bernadia spesial untuk semua teman Pro 2 dan untuk kamu juga yang selalu support kita. Semoga kita juga nanti bisa ketemu lagi di siaran dan live TikTok selanjutnya. Aku Dewi Purwati pamit, sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Coba apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Cok kemari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga ada judi online. Nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Karja!
2: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandon Chiefest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandon Chiefest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandon Chiefest This 2, tiket presale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandonchiefest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat karena Bandon Chiefest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman-teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandon Chiefest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandon Chiefest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandon Chiefest This 2, tiket presale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandonchiefest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandon Chiefest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Pomohon Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
6: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
5: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
7: temukan apa
6: Malik and the Essentials,
5: Nadine Amiza,
8: akhirnya cinta,
6: Kunto Aji,
5: Ardito Pramono,
9: sudahi semua,
5: Roni Parulian,
6: Eat Gitaf,
5: Andin,
6: Wis Becker,
5: dan masih banyak lokal talents lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meron Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
6: Cepat jual beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
5: Mari jotarang baku dapat.
6: Ajak keluarga dan teman-teman
5: di Tomohon Jazz Festival.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung kunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Coba apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Coba mari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga ada judi online. Nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Kerja!
2: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandon Chiefest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandon Chiefest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandon Chiefest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandonchiefest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat karena Bandon Chiefest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandon Chiefest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandon Chiefest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandon Chiefest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandonchiefest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandon Chiefest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
7: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
6: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
8: temukan apa
7: Malik and the Essentials,
6: Nadine Amiza,
9: akhirnya cinta,
7: Kunto Aji,
6: Ardito Pramono,
10: sudahi semua,
6: Roni Parulian,
7: Eat Gitaf,
6: Andin,
7: Wish Baker,
6: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meron Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
7: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
6: Mari jo tarang baku dapa.
7: Ajak keluarga nih, taman-taman
6: di Tomohon Jazz Festival.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat, masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo.
1: Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi. Masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih, makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku dai nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya kan? Udah punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Okay.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay, jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ke takedown gitulah.
0: Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: gitu ya.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua, berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin
1: cuman,
0: di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri, jadi aku nyanyi aja.
0: Lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih Kak.
0: Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, okay.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Okay.
1: Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah, itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal enggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan? Makanya tadi gue super baca-baca liriknya, kayaknya enggak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, ada. Sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya enggak yes. ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong apa maksudnya sekarang lately lu lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me.
0: Yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru sih banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan bakal kesini, nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk
0: ya. Sibuk. Tapi how about menurut lu gimana lu melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia-nya kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan, dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget ngobrol dua, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FC dan kita masih barengan sama Riza Baramida. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah. Mm-hmm. Secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.

0: Okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Bener. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat, apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya bener. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu buat kita ya kan.
1: Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah gitu ya. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iyo apa sih gitu. Oke, gini, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi
1: makanya
0: kan ini
1: alkoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Bener. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Nggak by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke, alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan
0: gitu. Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan.
1: Iya kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Waktu itu
0: ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, okay. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi
0: asik,
1: centil gitu
0: bener.
1: Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul. Centil era masa
1: centil
0: masih
1: era.
0: Galau ya kan gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam.
0: Aduh. Cari lagi.
1: Iya bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar, biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena bener, belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah di, mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren sedap. Kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalan seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget. Yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Ah, apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya. Mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Enak
0: bener,
1: di kuping.
0: Enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya. Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang itu? Tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: FC dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya. Rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya. Dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright. Berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap. Dan menurut gue juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi. Kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain ini tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Syahrini ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z,
1: benar.
0: Oh gitu. Iya.
1: Jadi soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya, sih kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih. Janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis
0: nah.
1: Itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: tuh. Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah. Lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow.
1: Wow.
0: Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu,
1: ceria.
0: Kan.
1: Ceria lihat banget. Aja kuning-kuning.
0: Oh, benar. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifto namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih
1: ya kan? Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku, kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, okay, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih. Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam. Tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya. Lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit enggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Yang itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya,
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah lo. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar ya, baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: ya, jangan gitu sekedar lah. Ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Ya, MV kan? Yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya. Di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya. Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan.
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis,
0: bener-bener. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Coba apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Coba mari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga jadi online. Nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana diharapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Kerja!
2: Dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bareng Jihan, teman-teman dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin kalian semua yang lagi pada lagi OTW buat nongkrong. Udah jam 9:30 ya. Atau bahkan lagi pada siap-siap mau mendengarkan beberapa lagu yang ada di Badonci Fest This 2 Way from the East gitu ya, teman-teman Pro 2. Pokoknya hari ini semoga kalian seru-seruan. Kalau misalnya enggak pun aku masih bakalan nemenin kalian sampai jam 12 malam nanti. Ada beberapa lagu-lagu buat temenin kalian semua, teman-teman Pro 2, yang tentunya hari ini bakalan bareng-bareng sama Cozy Night juga. Curhatan apa malam hari ini, ditunggu aja gitu ya. Jadi make sure kalian tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman-teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung Cifest This 2.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
6: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
5: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
7: temukan apa
6: Malik and the Essentials,
5: Nadine Amiza,
8: akhirnya cinta,
6: Kunto Aji,
5: Ardito Pramono,
9: sudahi semua,
5: Roni Parulian,
6: Eat Gitaf,
5: Andin,
6: Wish Baker,
5: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meron Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
6: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @TomohonJazzFestival.
5: Mari jo tarang baku dapa.
6: Ajak keluarga nih, taman-taman
5: di Tomohon Jazz Festival.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit nggak melayang.

Masih bareng Jihan, teman-teman berdua yang masih nemenin kalian semua, apalagi buat teman-teman yang hari ini nggak ikutan konser di Badonci Fest yang Distu gitu ya, yang Away from the East itu nggak apa-apa banget gitu, teman-teman berdua. Jujur aku juga India perunggu gimana ya, tapi ya mungkin ada kesibukannya sampai kita nggak bisa pergi gitu. Tapi tenang aja teman-teman, konser di Manado, di Sulawesi Utara lebih tepatnya, gak cuman ada di Badonci doang. Nanti kalau misalnya emang kalian gak bisa untuk ikutan Badonci, it's okay, kita bisa cari-cari yang lain. Nanti di Tomohon di tanggal 23-24 juga bakalan ada gitu ya. Jujur emang seru-seru banget, ada Bernadia, terus juga ada Perunggu, terus juga ada artis-artis lokal lainnya gitu kan teman-teman Pro 2. Cuman ya mau gimana lagi, kita berharap aja untuk Badonci Distri gitu ya. Amin. Tapi setelah itu sekali lagi masih ada yang tadi udah aku bilang di 23-24 Oktober 2026 di mana ada Tomohon Jazz Festival teman-teman. Itu tuh line up-nya juga keren-keren juga gitu. Ada Kahitna, ada Malik and the Essential, Nadina Miza, Kunto Aji juga, ada Ardito Pramono, Lomba Sihir, Roni Parulian, ada It Gitaf juga, ada Andin, ada Wis Becker, dan masih banyak lokal talent lainnya. Terus juga ada keseruan-keseruannya karena di situ nggak cuman ada nyanyi-nyanyi aja, kita sing along aja enggak, tapi ada juga morning wellness with Pilates and yoga Manado, ada juga kolaborasi dengan Yayasan Mas Sarang di beberapa aktivasi seperti kumpul boca, workshop bloom and create with Floor, terus juga ada panggung stand up komedi Jeda Tawa, ada Denyut Minahasa, dan ada pojok interaktif Akar. Jadi buat teman-teman berdua, Tomohon Jazz Festival sendiri itu festival family friendly gitu ya, terus juga kids friendly, jadi kalian lebih santai aja dan mengusuk konsep piknik. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya tiket lucu gitu kan, belum dipakai buat piknik, bawa. Atau kursi lipat sambil ngopi-ngopi kecil, bawa gitu. Jangan lupa juga pilih spot favorit kalian dan nikmatin performance dari musisi kesayangan teman-teman berdua. Nanti kalau misalnya kalian pengen ngecek-ngecek gitu ya, yang belum beli tiket, itu bisa di Fast Ticket. Dan kalian juga bisa lihat di Instagram @tomohonjazzfestival. Jangan sampai lupa untuk ngecek biar bisa nikmatin pengalaman dan keseruannya bareng-bareng. See you at 23-24 Oktober 2026 di Midland Marin Hotel, Taman Kelong, Tomohon.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung kunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik.

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Daba apa Dogi? Dapa dia seru sekali.
1: Gak sementara main. Nampak cuma ada bermain kong dapa doi asli. Cok kemari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga ada judi online. Nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, tamu dapat doi dari mana dang?
0: Karja!
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
3: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
7: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
6: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
8: Temukan Apa,
7: Malik and the Essentials,
6: Nadine Amiza,
9: Akhirnya Cinta,
7: Kunto Aji,
6: Ardito Pramono,
10: Sudahi Semua,
6: Roni Parulian,
7: It Gitaf,
6: Andin,
7: Wis Becker,
6: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
7: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @TomohonJazzFestival.
6: Mari jo tarang baku dapat.
7: Ajak keluarga dan teman-teman
6: di Tomohon Jazz Festival.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

2 dengan terdengarnya irama musik ini, berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 15 Oktober 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari. Aku Jihan Umar dan atas seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman Pro 2. Kita berpisah lagi untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manado.

Selamat pagi teman Produa di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program Madua yang semua teman Produa ikuti melalui 97.7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal, bakalan program siaran ini hari ini, tepat di hari Jumat, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2026. Dan dari puncak tikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, Jazz Music.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ready for our kids music station.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu. Hits music.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita teman Pro 2, inilah info Pro 2 FM bareng sama Arga. Dua informasi update buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Yuk kita ke info Pro 2 FM yang pertama. Aktor Johnny Depp gelar pameran seni di London. Bintang film Johnny Depp menggelar pameran seni pertamanya di Gallery of Helicon, London, Inggris yang menampilkan karya-karya original Depp seperti lukisan, gambar, kolase, dan juga patung pertamanya yang berjudul The Bunny Man. Pameran itu berlangsung mulai dari tanggal 13 Oktober, tepatnya setelah dibukanya pameran International Depp yang berjudul A Bunch of Stuff di Modern Art Museum Shanghai, China melalui pernyataan dari pihak galeri yang dilansir oleh Deadline. Pameran ini disebut menyajikan pandangan intim sang pencerita ke dalam dekade-dekade hasil kreativitasnya seumur hidup yang mencakup lukisan, gambar, dan juga kolase. Johnny Depp juga menyatakan seni rupa merupakan perpanjangan dari insting yang sama yang ia tunjukkan dalam karya-karyanya di bidang film dan juga musik.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info Pro 2 FM berikutnya, Netflix PHK massal 1000 karyawan terbesar sejak 2022. Platform streaming film dan juga series dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap sekitar 1000 karyawannya atau setara dengan 6% dari total tenaga kerja perusahaan. Dilapor dari Engadget waktu setempat, langkah ini menjadi gelombang pemangkasan pekerja terbesar yang dilakukan oleh Netflix sejak 2022 ketika perusahaan merumahkan sekitar 450 karyawan. Keputusan tersebut diambil tak lama setelah Netflix batal mengakuisisi Warner Bros. Pada awal tahun 2026, bahkan total karyawan Netflix di seluruh dunia tercatat mencapai sekitar 16.000 orang pada tahun 2025. Bahkan dalam survei internal perusahaan, co-CEO Netflix juga mengungkapkan bahwa langkah ini diambil guna menjaga fokus dan juga kedisiplinan alokasi sumber daya perusahaan demi mencapai target jangka panjang.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk info Pro 2 FM di pagi hari ini. Dan tentu saja informasi yang kalian dengerin barusan bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: This is
1: 97.7 Rudu FM Manado.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dari Jalan Radio nomor 1 Tika Leres Manado. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari ini? Thank God it's Friday again. Udah Jumat lagi nih, kira-kira kalau mungkin kamu ya hari ini tidak ngapa-ngapain. Mau dibilang ngapa-ngapain sih harusnya masih ya teman Pro 2. Karena ini masih hari kerja ya, walaupun tidak menutup kemungkinan kamu yang kerjanya bisa dari mana aja alias work from anywhere. Intinya tetap semangat aja. Kalau mungkin kamu yang dari pagi-pagi banget udah ngantri BBM juga di beberapa SPBU yang ada di kota Manado dan sekitarnya, yang paling pasti ini tuh jadi salah satu hal yang benar-benar sungguh-sungguh mengejutkan gitu ya teman Pro 2, karena antriannya tuh benar-benar tiada berkesudahan. Tapi seenggaknya kamu juga bisa dapetin kepastian gitu ya, seenggaknya di beberapa titik SPBU yang ada masih ada stok dan juga ketersediaan dari bahan bakar minyak tersebut. And intinya di pagi hari ini, apapun aktivitas teman Pro 2, lagi ngantri BBM kah, kamu yang lagi siap-siap ya, atau bahkan justru kamu yang sedang menikmati perjalanan yang harus bikin kamu juga serba-serba menghemat, gak usah menempuh jarak yang cukup-cukup jauh juga gitu ya teman berdua. Intinya jangan kebut-kebutan juga, karena di pagi hari ini Arya bakal nemenin teman berdua seru-seruan di sepanjang sepada. Selamat pagi teman berdua. Jadi kita seru-seruannya sampai jam 10 nanti teman berdua, dan khususnya Arya juga udah nyiapin semua yang update-update spesial buat teman berdua untuk nemenin segala keseruan di pagi hari ini. Apalagi kamu yang kayaknya masih terngiang-ngiang ya dengan event Badonci tadi malam. Waduh, kayaknya bener-bener ramai banget, gila crowdnya, bahkan sampai ketika perunggu tuh on stage di penutup juga gitu ya teman berdua. Ini jadi salah satu hal yang bikin kita semua tuh kayak ini bakalan susah nih untuk move on. Tapi yang paling pasti tenang aja teman berdua, kita doain aja semoga Sigma Pro Indonesia masih bakal ngasih gebrakan lagi di tahun 2026. Karena kalau berdasarkan interview kemarin ya kan, yang udah dilakukan sebelum Badonci Fest dimulai, katanya mereka juga udah menyiapkan berbagai macam konsep untuk event Badonci yang udah di usungkan bakalan berkesinambungan gitu ya teman berdua. Intinya kita tungguin aja tanggal mainnya, sambil Arya siapin semua informasi-informasi terup to date yang bakal nemenin teman berdua di Man Like Kalau Bukan di waktunya sepada. Selamat pagi teman berdua.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

kita lebih lanjut lagi soro-soro di Spada sebelum lebih banyak lagu-lagu hits yang bakal nemenin kamu dan juga informasi yang nantinya bakalan area spill. Yuk kita melibar ke App Store dan juga Play Store sekarang juga. Buat apa? Buat mengarahkan teman berdua biar download aplikasi.

Terus udah gitu juga kamu boleh daftar pakai akun baru kalau misalnya kamu belum punya akunnya kan. Jadi cara yang sederhana bisa banget langsung bikin kamu mengeksplorasi semua fitur-fitur menarik dan juga seru yang ada di aplikasi RRI Digital. Makanya tunggu apa lagi teman berdua? Download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.

0: Energy, energy, energy.
1: Hit music,
2: hit music,
1: hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music, the
2: music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
6: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
5: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
6: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
5: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
6: Emang iya?
5: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
6: Ya ampun, ngeri banget.
5: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih dari Jalan Radio nomor 1 di Kalares Manado. Selamat pagi buat semua teman Pro2 yang baru aja bergabung. Selamat bergabung, selamat menikmati sepeda yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi gimana kabarnya di hari ini, di pagi hari ini? Kamu yang mungkin sedang melakukan persiapan menuju tempat kerja, kamu yang lagi nyantai-nyantai karena pekerjaan hari ini bisa dilakukan di mana aja, alias work from anywhere, asik. Atau mungkin kamu justru yang lagi dempet-dempetan di antrian SPBU-SPBU yang ada di kota Manado dan sekitarnya. Tadi aku pas on the way ke studio juga, ketika on the way itu sekitaran jam 4:30 gitu ya teman berdua, itu tuh udah rame banget di salah satu SPBU yang basically buka dan beroperasi 24 jam gitu ya. Itu tuh antriannya benar-benar wah parah banget. Tapi yang paling pasti seenggaknya kita dapetin kepastian gitu ya, kalau misalnya di beberapa SPBU yang ada ya seenggaknya masih ada pasokannya gitu. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja ya teman Pro2 di segala aktivitas dan juga hal-hal yang bakalan kalian semua maksimalkan di sepanjang hari ini, mengingat cuaca juga yang masih belum bisa ngasih kita kepastian, gloomy-gloomy entahlah karena asap atau mungkin mendung gitu ya. Karena kalau gak salah beberapa waktu yang lalu juga di beberapa titik Sulawesi Utara juga sempat diguyur hujan dengan intensitas yang cukup bervariasi juga. Kita tinggal tungguin kota Manado lagi bakal diguyur hujan, karena kalau gak salah kemarin hujannya cepet banget gitu ya. But anyways, tadi kita singelongnya bareng sama the latest single dari Island Nona, ada Island Girl yang jadi salah satu proyekan terakhir mereka yang dirilis beberapa waktu yang lalu gitu ya teman Bro2, yang sejujurnya banyak banget orang-orang yang menantikan lagu ini bakal dibawakan secara langsung, karena kita sempat dapetin kabar kalau misalnya Nona sendiri bakalan jadi penampil untuk closing ceremony FIFA Asian Cup 2026. Tapi ya karena ada beberapa alasan, salah satunya karena ada pergeseran tanggal acara, jadi kayak enggak cocok aja gitu timingnya, dan mereka harus merelakan panggung closing ceremony FIFA Asian Cup 2026. Tapi ya sudahlah ya teman Pro2, masih ada panggung-panggung yang bisa kita nantikan di depan. Intinya kalau mungkin kamu pengen singelong sama lagu-lagu hits yang udah dirilis sama Nona, bisa banget di request di segmen Pro2 Hitlist, ya seenggaknya bakalan kita mulai di beberapa menit ke depan. Jadi kamu udah bisa ambil ancang-ancang request lagu-lagu hits yang kamu suka di 0851 9088 9797. Sambil kita mengucapin terima kasih dulu nih buat Uwi yang udah bergabung dari line comment section TikTok. Di sini juga kita lagi live TikTok ya teman Pro2, katanya mau kasih salam sehat aja buat semua teman Pro2 yang ada di Manado, karena Uwi katanya lagi dengerin dan juga nontonin Pro2 FM dari TikTok langsung dari Medan gitu ya, yang sedang menginformasikan Medan juga sekarang keadaannya lagi gak baik-baik aja, mulai dari asap udara yang gak sehat dan lain sebagainya. Ya begitu juga dengan kita yang ada di Sulawesi Utara gitu ya, masih struggling sama yang namanya asap karhutla yang masih terjadi di mana-mana di beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara, dan masih ada dalam pengupayaan untuk pemadaman juga. Semoga secepat mungkin, as soon as possible, semua masalah ini bisa teratasi ya teman Pro2. Dan yang paling pasti Arya mengucapkan terima kasih banyak buat kamu yang udah gabung, yang udah ambil ancang-ancang juga di segmen request nanti, karena kita bakalan bacain requestan-requestan kalian semua tepat di jam 7 sambil ngebahasin topik yang seru juga. Makanya jangan kemana-mana, karena topiknya abis ini bakalan Arya spill, so don't go anywhere, tetap di Waktunya Sepeda. Selamat pagi teman Pro2.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Pro2 FM yang bisa bikin teman Pro2 single.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: lagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Good morning teman Pro 2, masih seru-seruan bareng sama Arya di mana lagi kalau bukan di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita mau ngucapin selamat pagi juga buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM dari radio monitor kamu, kamu yang lagi streaming via RRI digital atau bahkan justru yang lagi nontonin kita lewat live TikTok. Gokil. Pagi-pagi banget udah menikmati aktivitas gitu ya. Intinya tetap semangat aja dan ingat harus melakukan beberapa persiapan teman Pro 2, mulai dari minum air putih yang cukup karena ketika kita juga tidur tubuh kita tuh dehidrasi gitu ya teman Pro 2. Makanya ketika kamu baru bangun tidur alangkah baiknya meneguk segelas air putih, ya bisa dipastikan ini juga bakal meningkatkan konsentrasi kamu, bikin kamu juga bisa melakukan segala aktivitas, segala pekerjaan secara maksimal gitu ya teman Pro 2. Makanya ingat untuk tetap setia dengan air putih kamu, karena gak cuma di pagi hari, karena siang hari juga, sore hari, semuanya benar-benar harus difokuskan dengan air putih. Biar apa? Biar kita juga tetap terhidrasi di setiap aktivitas kita yang bakal kita lakukan di setiap harinya nih teman Pro 2. Apalagi kamu mungkin di jam segini sedang siap-siap, yuk biar ditemenin sama lagu-lagu yang kamu suka aja, karena sekitar 5 menit lagi ya kurang lebih kita bakalan langsung bacain requestan-requestan teman Pro 2 di Manlek Kelebokan di Morning Checklist yang bakal nemenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu hits yang tentunya juga bakalan kita bacain yang rilisan 2023, 2024, 2025 sampai 2026 bakalan kita puterin spesial buat teman Pro 2. Tadi juga udah ada yang nanya dari line WhatsApp, kak kalau mau request lagu cuma boleh Indonesia? Enggak ya, kamu boleh request lagu Indonesia juga, lagu-lagu internasional juga boleh banget, dan yang paling pasti buat Sky yang sedang mimpi kian santang, terserah lu deh. Yang paling pasti jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka juga, sambil kira-kira kamu boleh spill juga cuaca yang ada di sekitar kamu kayak gimana nih teman Pro 2, biar teman Pro 2 yang lainnya yang hendak melakukan perjalanan, aktivitas atau apapun itu juga bisa kita announce dan melakukan antisipasi juga ke beberapa daerah-daerah tertentu yang ada di Sulawesi Utara. Intinya jangan sampai lupa untuk gabung sekarang juga, kamu boleh spill di 0851 988 9797, DM medsos kita juga lagi ditungguin gitu ya teman Pro 2, ini lagi dipantengin sama Mimin Pro 2. Boleh langsung melimpir ke @pro2manado, duanya pakai angka. Atau kamu yang lagi nonton kita lewat live TikTok, gokil. Jangan sampai lupa untuk kasih tahu informasi-informasi penting, lagu yang pengen kamu request di comment section aja. Arya tungguin sampai jam 9 pagi nanti. Yuk! Sembari nungguin requestan-requestan masuk nih teman Pro 2, kita bakalan spill salah satu lagunya yang tentunya juga bakal nambah motivasi, inspirasi dan juga semangat kita, rasa optimis kita juga. Langsung dari Mahalini yang kemarin tuh sempat digoreng sama orang-orang abis-abisan gitu ya, katanya stop dengerin lagu Mahalini karena kita harus mendapatkan afirmasi-afirmasi positif. Hey, Mahalini juga punya lagu yang satu ini yang of course bakalan bikin kita semua makin bersemangat di pagi hari ini, menikmati semuanya secara slow dan ngingetin ke kita semua kalau misalnya menikmati segala aktivitas tuh gak harus dibikin buru-buru gak sih teman Pro 2. So special buat semua teman Pro 2 dari Mahalini, ini dia Buru-Buru.

0: Kalau dengerin lagu ini, mungkin kita langsung terbayang-bayang ketika Malik and the Essentials bakalan membawakan lagu ini secara langsung di Tomohon Jazz Festival. Ketika kamu juga yang udah ngebayangin view Gunung Loko, terus udah gitu juga pemandangan tepi danau, dan bisa dipastikan udara yang sejuk di kota Tomohon gitu ya, Tomohon Pro 2. Well, kita tungguin aja, karena kurang lebih kita tinggal menghitung hari aja ya, Tomohon Pro 2, menuju ke tanggal 23 dan juga 24. Tapi kalau nggak salah, Malik and the Essentials di hari kedua gitu ya, Tomohon Pro 2. Tapi tenang aja, kalau mungkin kamu pengen menikmati segala keseruan di Tomohon Jazz Festival, ini udah jadi saatnya kamu mengamankan tiket sekarang juga. Karena selain Malik and the Essentials, tentu saja kamu bisa menyaksikan line up lainnya kayak Kahitna, Nadine Amizah, Kunto Aji, Ardito Pramono, Lomba Sihir, Roni Parulian. Banyak banget lah ya Tomohon Pro 2. Bahkan Itgitaf, Andin, Wisbacker, dan masih banyak local talents lainnya. Katanya bakalan ada after party bareng sama Ever Salikara juga, Tomohon Pro 2. Dan tentu aja ini bakal jadi salah satu momen yang bikin kita tuh menanti-nantikannya gitu ya. Apalagi kalau mungkin kamu pengen semua keseruan-keseruan yang ada di Tomohon Jazz Festival, dimulai dari Morning Wellness with Pilates and Yoga. Terus udah gitu juga ada kolaborasi dari Yayasan Mas Arang di beberapa aktivitas kayak Kumpul Bocah, Workshop Bloom and Create with Fleur, panggung stand up comedy juga dari Jeda Tawa, Denyut Minahasa, dan juga Pojok Interaktif dari Akar. Jadi ini bakal jadi serangkaian keseruan yang benar-benar bisa dilakukan oleh siapa aja dari berbagai macam kalangan gitu ya, Tomohon Pro 2. Dan yang paling pasti, Tomohon Jazz Festival ini didesain secara khusus untuk family friendly dan juga kids friendly. Jadi bakalan terasa lebih chill karena mengusung konsep piknik festival juga. Jadi buat kamu bebas untuk membawa tikar piknik ke atau kursi lipat ke, tapi jangan sampai kamu bawa tenda ya. Too much gak sih? Apalagi kamu udah bisa mengamankan tiket dan juga spot favorit kamu sekarang juga. Karena untuk tiketingnya sendiri, kamu juga boleh langsung menuju ke Fast Tickets, biar kamu juga bisa menikmati pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival tanggal 23 dan juga 24 Oktober 2026. Di mana lagi lo bukan di Madland Maroon Hotel Taman Kelong Tomohon. Dan jangan lupa juga untuk tetap memantau semua informasi-informasi penting dari Instagram @TomohonJazzFestival. Dan yang paling pasti, di sesi pertama kali ini Ari mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune, udah request lagu juga. Sebenarnya juga dari beberapa menit yang lalu, belum jam 7 udah nge-spill requestan-requestannya sambil mau ngucapin selamat pagi untuk warga Sulut. Tadi ada Uwi ya, yang katanya pengen request lagunya Rio Lescar yang featuring sama Bang Andi Rianto, Sumpah Mati. Boleh dan apakah ada? Boleh dan ada. Jadi stay tune aja, karena abis ini bakalan kita puterin spesial buat teman Pro 2. Dan lanjut lagi, tadi ada juga yang request lagunya, lagu debut dari A2O Light yang Neon. Ada gak? Ada juga dong teman Pro 2, karena mereka tuh jadi K-pop fenomena di akhir 2026 ini. Karena jadi salah satu girl group yang mengusung konsep futuristik juga. Dan sejujurnya banyak banget perdebatan-perdebatan netizen gitu ya, yang memberikan argumen-argumen, katanya mereka ini tuh lebih cocok di SM Entertainment, lebih cocok di sini lah, di situ ya. Tapi ya gimana lagi gitu ya, ini juga jadi salah satu kolaborasi-kolaborasi, gak cuma soal para kesembilan membernya yang ada di atas panggung, tetapi juga orang-orang yang ada di balik layar, yang tentunya juga udah gak bisa kita raguin lagi lah ya teman berdua kredibilitasnya. Tapi yang paling pasti, kalau mungkin kamu penasaran sama lagu debutnya mereka, stay tune aja terus, karena kita bakalan singalong bareng sama A2O Neon dengan Neon yang bakal nemenin teman berdua. Tapi kita singalong dulu bareng sama Bang Rio Lascar dan juga Bang Andi Rianto, spesial buat teman Pro 2, buat Uwi juga. Ini dia Sumpah Mati.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, aku harus pergi. Makasih banget buat kamu yang udah ngajakin kita untuk pergi di pagi hari ini. Tadi lagu ini dari gue sama Keisha yang katanya lagi dengerin Produ FM dari Kembasip. Yang paling pasti tetap semangat ya buat teman berdua yang di jam segini juga harus meronta-ronta dengan kerjaan, udah kejar-kejaran sama deadline, karena ternyata ini udah jam 7 bahkan lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Wajar lah ya kalau mungkin kamu udah diperhadapkan dengan deadline-deadline yang menumpuk, pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya udah harus selesai dari kemarin hari, tapi ya mau gak mau harus di skip karena ada badonci, asik. Tapi Brenda yang katanya lembur kemarin gak sempat menikmati panggung Badonci Fest, seneng aja. Kamu juga bisa request line up-nya sendiri di segmen kali ini gitu ya, tapi katanya mau request lagunya siapa tadi? Raim Lawade aja. Yang menari-nari boleh gak? Boleh dong. Makasih juga buat Kinan yang udah gabung nih, lagi dengerin Perdu FM lewat streaming live TikTok. Jadi boleh langsung di-spill di sini, katanya Kinan pengen menjauh dari Vanessa Z. Request lagunya Vanessa Z yang menjauh, kata. Alright. Sip, yang paling pasti buat teman Perdu yang masih pengen seru-seruan, karena Ari juga masih bakal ngasih informasi-informasi menarik, informasi-informasi yang gak boleh kita lewatin ya teman Perdu, karena mengingat sekarang kita tuh jadi anak muda yang harus paham dengan segala jenis isu yang terjadi saat ini, karena kita tahu sendiri bukan cuma di Sulawesi Utara, jadi basically Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja, di mana harga bahan-bahan pokok ada mengalami pelonjakan, terus sudah gitu juga kebakaran hutan yang masih terjadi di beberapa pulau yang ada di Indonesia, Sulawesi satunya, terus sudah gitu juga Papua sama Kalimantan, apalagi bahkan beberapa titik yang ada di Pulau Sumatera yang udah sempat di-spill tadi sama beberapa teman Produa. Intinya kita juga harus saling ngingetin teman Produa untuk tetap memperhatikan segala persiapan kita di setiap harinya. Terus udah gitu juga hal-hal yang bakalan kita bawa sampai dengan perintilan-perintilan kecilnya. Jangan sampai karena hal-hal kecil yang kita lupa, kita justru memporak-porandakan segala kinerja kita di setiap harinya. Dan yang paling pasti sesuai himbauan dari Kemenkes juga, untuk beberapa wilayah yang terdampak atas terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, jangan sampai lupa untuk tetap pakai maskernya dimanapun kalian beraktivitas, terlebih khusus yang aktivitasnya mengharuskan kamu stay di luar ruangan, bolak-balik lapangan. Terus udah gitu juga kamu yang bakalan motoran juga gitu ya, alangkah baiknya pakai masker. Dan ingat, maskernya harus banget diganti-ganti juga per harinya gitu ya teman Produa. Kalau kita ngeliatin himbauan dari Kementerian Kesehatan, alangkah baiknya kita juga mengganti masker setiap 4 jam. Biar apa? Biar virus-virus bakteri yang basically udah terpapar dan juga melewati area masker kita juga harus kita buang gitu ya teman Produa. Dan cuci tangan, cuci muka, dan kita ketika harus beraktivitas kita pakai yang baru lagi teman berdua. Jadi ini juga hal sederhana, hal simple tapi kayak penting banget gitu ya, karena apalah daya dan juga apalah gunanya ketika kita udah menjaga pola hidup yang sehat dan juga bersih, cuci tangan yang rajin tapi masker gak kita ganti, apalagi yang baru aja melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi jangan sampai kita kena hal-hal yang gak kita inginkan gitu ya. Jadi yuk kita saling ingetin aja teman berdua sambil tetap request lagu yang kamu suka, karena Ari masih bakal balik lagi bacain request dan juga informasi-informasi terup to date spesial buat teman Produa di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pomohon Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
2: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
3: temukan apa?
2: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
4: akhirnya cinta,
2: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono,
5: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
2: Eat Gitaf,
0: Andin,
2: Wish Baker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
2: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapat.
2: Ajak keluarga nih, teman-teman
0: di Tomohon Jazz Festival.

Tadi kita udah sempet nge-spill ya teman pro 2, kalau misalnya ngejaga kesehatan dan juga kebersihan tuh jadi salah satu hal yang penting banget di situasi dan juga kondisi seperti saat ini. Karena kita tahu sendiri gimana pentingnya kita pakai masker kemanapun kita beraktivitas gitu ya. Apalagi yang mungkin kamu aktivitasnya sebagian besar harus kamu habiskan di luar ruangan, terpapar sama debu dan juga polusi, ditambah juga sama asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara. Tentunya ini justru jadi pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan sama kebanyakan orang di luar gitu ya. Karena ketika kita juga harus pakai masker, sempat ada yang nanya juga, berapa lama sih masker sebenarnya bisa kita gunakan ketika menghadapi segala aktivitas di luar ruangan? Jadi apabila kita korelasiin dengan asap kebakaran hutan dan juga lahan nih teman berdua, yang tentunya juga membuat semua kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia memburuk. Jadi khususnya beberapa wilayah yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan juga, dan juga Papua gitu ya teman pro 2, yang kalau kita ngeliatin dari peta BMKG sendiri itu benar-benar ditandai sama warna hitam berdasarkan dari pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bahkan nih teman pro 2, dalam kondisi seperti ini tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan, kayak masker yang jadi salah satu perlengkapan yang wajib banget untuk kita lakukan untuk mengurangi paparan partikel-partikel polusi, terutama buat semua orang yang beraktivitas di luar rumah. Jadi ketika kita juga pakai masker sejak berangkat sampai dengan pulang, ini justru yang ditanyakan sama orang-orang gitu ya teman pro 2, apakah aman? Apakah perlu kita ganti? Apakah skala dari penggunaannya sendiri terbatas dalam kurun waktu tertentu? Sebenarnya nih teman berdua, ketika kita juga harus mengganti sebuah masker dan ngomongin soal ketahanan masker juga, jawabannya bergantung pada jenis masker yang digunakan ternyata, kondisi fisiknya juga, bahkan petunjuk penggunaan dari produsen. Jadi pada respirator N95 misalnya, masker perlu diganti ketika basah, ketika kotor, rusak, atau ketika tidak lagi menempel rapat pada hidung dan juga wajah. Bahkan kalau kita ngeliatin dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat alias CDC, ini ternyata mereka sempat nge-spill kalau bahwasannya ada beberapa kondisi yang menandakan respirator masker perlu diganti. Jadi masker perlu diganti ketika basah, kotor, dan juga rusak. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga nih teman pro 2, yaitu tali pengikatnya. Ketika tali sudah melar sampai-sampai masker nggak lagi menempel rapat pada wajah, nah ini tandanya kita harus mengganti dengan yang baru. Supaya apa? Supaya bisa terlindung 100% juga gitu ya teman pro 2, saluran pernapasan kita dari paparan-paparan udara dan juga polusi yang tidak bersih. Jadi N95 sekali pakai juga gak boleh dicuci atau dipanaskan gitu ya teman pro 2. Karena sejatinya beberapa waktu yang lalu juga banyak banget orang-orang yang merekomendasikan, yang menghimbau kalau misalnya masker ini, masker itu bisa di reuse atau bahkan justru bisa dibersihkan dengan cara dicuci. Jadi ternyata enggak ya teman pro 2. Karena ketika kita juga mencuci dan juga mensterilkan, cara tersebut dapat merusak kemampuan penyaringannya. Dan ini juga jadi hal yang perlu banget diketahui gitu ya teman pro 2. Karena beberapa panduan secara khusus itu membahas respirator N95. Jadi jenis masker lain bisa memiliki ketentuan penggunaan yang berbeda atau bahkan justru yang lebih ketat lagi. Karena kita tahu sendiri N95 ini tuh bisa diklasifikasikan ke masker yang filter dan juga layernya tuh udah cukup tebal gitu ya teman berdua. Tapi ya lepas daripada itu, melansir studi dari German Network Open, proporsi respirator yang bisa ditingkatkan efisiensinya, filtrasi di bawah standar 95% juga meningkat seiring bertambahnya jumlah giliran kerja pemakaian. Jadi alangkah baiknya sesering mungkin diganti aja, tetapi melihat kondisi fisik dan juga kegunaannya, apakah masih layak pakai atau udah tidak layak pakai gitu ya teman pro 2. Jadi apabila masker udah kotor, udah tidak menempel rapat pada wajah, udah basah, nah alangkah baiknya kamu mengganti dengan yang baru aja. Biar apa? Biar kita juga sama-sama selamat ya teman pro 2, biar maskernya ada gunanya. Karena kalau udah rusak dan kita paksain untuk make terus, nah ini juga bakalan jadi tanda awas gitu ya teman pro 2. Makanya ingat aja, segala aktivitas kita dengan menggunakan masker ini juga bakalan jadi salah satu hal yang tentunya bakal memaksimalkan kita semua dan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan sampai lupa teman-teman berdua, untuk apa? Untuk pakai maskernya sekarang juga.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Siapa yang langsung bernostalgia sama zaman-zaman main warnet ketika singelong sama single yang satu ini? Astaga naga, udah lama banget ya teman berdua. Tapi kayak kamu yang baru aja kembali dari Jakarta, dari G-Store lebih khusus ya teman berdua, setelah melakukan singelong bareng sama Avenged Sevenfold kemarin di konser mereka yang digelar tanggal 10 Oktober ya teman berdua. Jadi lagunya Dear God dan juga Gunslinger ini tuh jadi salah satu, bukan salah satu, beberapa lagu yang bisa dibilang encore stage-nya lah ya teman berdua. Jadi penutup paling manis dalam konser yang digelar di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Jadi kalau kita ngeliatin dari setlist-nya sendiri, mereka tuh ngebawain lagu yang gila. Banyak banget teman berdua, karena untuk segmen Dear God ini tuh spesial banget. Kenapa? Karena mereka menggandeng salah satu fans di atas panggung untuk membawainnya secara langsung. Aku harap itu adalah aku. Tapi apalah daya ya teman berdua, kita harus jor-joran dengan semua tugas tanggung jawab di kota Manado. Tapi ini teman berdua, ngomongin soal konser, kayaknya ini juga jadi salah satu hal yang gak pernah lepas dari gelaran-gelaran konser gitu ya. Yang mana vokalis Avenged Sevenfold, Matt Shadows, kemarin tuh sempat buka suara ketika polemik perubahan tata letak panggung di konser bandnya yang digelar di Jakarta International Stadium tanggal 10 Oktober. Mereka tuh sempat melakukan, kalau misalnya pihak dari band sendiri udah ngecek persoalan tersebut kepada promotor yang bisa dibilang juga jadi pelaksana gitu ya teman berdua. Mereka tuh menyampaikan kalau misalnya hal ini jadi salah satu hal yang pada dasarnya sangat-sangatlah disayangkan gitu ya, karena dalam komentarnya sendiri Bang Matt juga sudah menjawab pertanyaan dari salah satu pengguna, terus sudah gitu juga salah satu penonton konsernya juga yang menginformasikan kalau misalnya terkait dengan jumlah penonton konser Avenged Sevenfold sendiri berhasil memenuhi JIS gitu ya. Dia juga menjelaskan kalau misalnya band Avenged Sevenfold awalnya merencanakan pertunjukan dengan kapasitas sekitar 40.000 penonton. Jadi kemudian mereka menyebut kalau misalnya jumlah penonton berdasarkan perhitungan akhir mencapai sekitar 43 sampai dengan 44.000 orang. Jadi ya benar-benar out of the box banget gitu ya teman berdua. Bahkan terlepas dari polemik adanya perubahan layout panggung yang sejujurnya cukup bikin risih orang-orang gitu ya, ketika mereka udah booking tiket dengan jarak pandang yang benar-benar udah diidam-idamkan, tapi kayak adanya perubahan mendadak ini juga jadi salah satu hal yang bikin kamu pengen ngamuk gak sih teman berdua? Pengen ngamuk tapi di kota orang. Jangan ya. Tapi yang paling pasti ini juga udah jadi salah satu hal yang sempat diinformasikan juga, karena FYI aja, Rival Entertainment selaku pihak promotor, mereka juga sebenarnya udah membuka penjualan tiket dari dua tahap, yakni ada Dead Bad Presale di tanggal 6 April dan juga General Sale di tanggal 8 April, jadi 2 hari setelahnya. Dan dalam pengumuman tiket tersebut, promotor juga mencantumkan 11 kategori tiket dengan Festival A yang menjadi kategori termahal seharga 2,55 juta rupiah. Gila ya, termahal tuh cuma sekitar 2,5 jutaan. Tapi polemik layout nih teman berdua mencuat setelah penonton menyoroti adanya perbedaan antara dena panggung yang ditampilkan promotor saat penjualan tiket dan juga tata letak panggung ketika hari hanya gitu. Jadi sejumlah pemegang tiket untuk kategori pertama yang ada di bagian tengah alias center, mereka mengeluhkan posisi yang mereka dapatkan enggak lagi berada di tengah melainkan di tribun kiri atau kanan. Nah ini udah enggak sesuai dengan juknis enggak sih? Ya walaupun demikian gitu ya, dalam unggahan penjualan tiket, lagi-lagi Rival Entertainment udah mencantumkan keterangan kalau misalnya tata letak tempat duduk yang udah diatur, katanya emang pada dasarnya dapat berubah-ubah sewaktu-waktu gitu ya teman berdua, bahkan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Jadi aku rasa di sini kita harus lebih memaksimalkan literasi kita gitu ya teman berdua, karena sejujurnya ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita tuh bakalan salah paham, bakal nyalahin bandnya lah teman berdua, nyalahin temennya dan lain sebagainya. Intinya dari pihak promotor juga aku rasa harus benar-benar memberikan kepastian gitu ya teman berdua tentang adanya, karena ini seat plan ini tuh benar-benar hal yang penting banget ketika kita pengen nontonin konser, ya gak sih? Apalagi promotor juga menyebut kalau misalnya pandangan penonton ke arah panggung berpotensi terhalang sebagian oleh FOH atau struktur teknis lainnya. Jadi yang paling pasti ya udahlah ya teman berdua, kalau mungkin